0: mengucurkan anggaran 49 miliar.
1: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis dan direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi
2: tidak. Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Semarang ya?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
6: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MDG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan

siswanya di 24 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan melakukan KNP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 nilai sudah beroperasi optimal.

mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada dinikmati rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial.

sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games, dan juga Chief Domishong atau CDM dari tim Indonesia, Perutua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk perak putih di Asian Games Aichi Nagoya 2020. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Perutua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Sigasi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi.

bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.

0: ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Resti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jpo Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Mampang, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut dengan mesolah kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan melakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Tawur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari jalan flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini.
2: Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Dan seperti biasa sampai nanti jam 9 pagi menemani aktivitas di pagi hari ini di awal minggu yang baru juga. Semoga bisa memberikan semangat buat kalian yang mungkin udah mulai aktivitas atau mungkin baru kelar aktivitasnya karena udah mulai dari pagi banget.
0: Iya. Dan seperti biasa kita ingatkan juga buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811260543. Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan buat kalian juga barangkali yang punya aktivitas ke luar kota Cilacap tapi pengen terus dengerin kita, enggak usah khawatir, bisa didengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, bener.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: nyunguli WA ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
0: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis,
1: gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
1: Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, ora nyambung war.
0: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Dan Radika ini punya informasi, ini dikutip dari Radar Banyumas, bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Bapenda akan menggelarkan Gebiar Pajak Bumi dan juga Bangunan atau PBB pada akhir tahun 2026.
1: Yeah.
0: Dan kegiatan tersebut ini menjadi salah satu bentuk penghargaan kepada wajib pajak maupun pemerintah desa yang taat membayar pajak sebelum jatuh tempo. Dan wajib pajak yang berhak mengikuti undian ini yang telah menyelesaikan pembayaran PBB hingga akhir Juni atau sebelum batas waktu pembayaran. Dan hadiahnya ini yaitu ada berupa seperti ada sepeda motor, ada kulkas, televisi, dan juga hadiah lainnya. Diharapkan beberapa program ini dapat mendorong masyarakat dan juga pemerintah desa untuk lebih tertib dalam membayar PBB.
1: Iya, pastinya harapannya biar masyarakat juga lebih aware lagi dengan pajak PBB ya. Karena nantinya juga pajaknya pasti akan kembali lagi ke kita semua sebagai masyarakat buat infrastruktur atau bahkan buat kesehatan dan lain sebagainya, pendidikan juga gitu. Jadi kewajibannya juga kalau bisa pastinya dilaksanakan dan semoga kita juga bisa dapetin hak kita dari uang pajak yang dikumpulkan. Dan acaranya juga pastinya buat apresiasi masyarakat yang udah selalu taat pajak.
0: Betul.
1: Jadi biar makin semangat makanya dibikinin acara dan bagi-bagi hadiah juga.
0: Benar banget. Dan disapa juga nih yang udah gabung dari pagi tadi, dari jam setengah enam seperti biasa, ada Ibu Mustalina Darkam, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terus juga ada Mbak Oza nih, hadir loh kakak DJ, mau request lagunya Istana Bintang dong yang DJ Koplo, boleh nanti Radika carikan ya. Bagi salamnya buat Pak D. Seja, untuk Mama Rizky, untuk Bu Harti, Bunda Rizky, untuk Pak Oni, untuk Mama Sutira, Mama Bintoro, Dimas, untuk Ali, Mama, untuk Mas Salut, untuk Mbak Mar, sama untuk Mak Enok. Buat kakak-kakak DJ-nya, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih kembali. Dan ada Mama Enok juga udah telepon, coba kita angkat dulu ya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi GPS. Asik.
1: Iya, seperti biasa semangat ya.
2: Jangan banyak-banyak muter nanti momat.
1: Boleh mau request apa nih Mama Enok?
2: Teh hijau kalau ada.
1: Teh hijau.
0: Oh, teh hijau boleh, coba nanti ya
1: dicarinya.
2: Kopi mik ya.
1: Boleh nih mau sambil keliling-keliling.
2: Iya, teh hijau aja bisa buat ngemil itu sama kue.
1: Iya.
0: Benar. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Kalau belum sarapan kesini aja yuk. Lagi banyak kue nih.
1: Oh gitu, ditinggal aja nih radionya ya.
2: Iya.
0: OTW nih, OTW nih.
1: Kalau iya berangkat nih. Boleh.
2: Oke deh, saya mau jalan-jalan dulu nih. Jalan-jalannya buat Mbak Titi Senja, buat tadi Dinsos. Makasih cawelannya Dinsos.

0: Israel, Mama Chantika, para bos-bos saya pulau Postirno, Pak Bening, Mas Wakirama, Mama Rizky, petarangan petak-petak, Brussels. Iyalah banyak banget. Bu Tatik, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Bu Kusia, Mami Bintoro, Mas Epen. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin.
0: Oh iya, buat Bu Agi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun berdua yang ganteng dan cantik. Semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti biasa selalu semangat Mama Enok ya. Buat yang lain juga masih kita tungguin, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Pokoknya tetap stay di GPS
2: Goyang Pagi Sikasi.

0: Warga Cilecop, ada kabar seru nih. Saatnya wujudkan ruang tamu impian bersama Informa. Nikmati promo spesial, bikin set nyaman versi terbaikmu. Dapatkan 3 furniture plus 1 sampai 2 aksesori. Hanya dengan Rp8.399.000 per set. Dan jangan lewatkan juga promo cashback hingga 9 juta untuk setiap pembelanjaan furniture. Makin seru, nikmati juga benefit membership Informa Cilecap dan kemudahan membayar menggunakan poin. Yuk segera kunjungi Informa Cilecap lantai 2 di Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilecap. Informa Furnishing with Style. Bikin ruang tamu nyaman sesuka kamu. Bersama Informa Cilecap, saatnya bikin rumah jadi versi terbaik kamu.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
2: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Butuh dana sekarang, mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Jadi masih ada waktu 30 menit buat warga bercahaya yang pengen gabung barengan sama kita di GPR sambil dangdutan bareng, yang mau kasih informasi juga boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
1: Iya, dan terima kasih juga nih buat Mama Rizky ya. Bener. Yang kemarin datang ke acara ulang tahun bercahaya terus bawa oleh-oleh nih ya. Alhamdulillah udah dibagi-bagi ya.
0: Udah kita unboxing juga.
1: Iya, terima kasih buat
0: terima kasih gulanya, terus juga ada stripping juga, salai juga. Dan itu katanya gulanya handmade ya buatan Mama Rizky ya.
1: Keren banget ya. Itu dijual kan berarti ya?
0: Betul.
1: Semoga semakin laris.
0: Amin ya. Semakin banyak rizkinya juga.
1: Amin.
0: Ditunggu juga nih kayaknya tadi Mami Bintoro mau telepon ya, tapi belum keangkat, barangkali mau telepon, kita tungguin ya. Atau juga buat yang lain juga mau kasih informasi nih di tempat kalian, mungkin ada kegiatan yang perlu di-share dan dikasih tahu juga untuk warga bercahaya. Bisa di-share ke WhatsApp kita atau mungkin bisa tag ke Instagram kita di @bercahayafm_cilaca. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
2: Paling pas untuk Cilaca.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kon atus nang kali maning.
5: Is, ya aja ma.
1: Lah terus kepriwe?
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
0: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya kita berdua buat pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan ini ada Pak Wibintoro telepon, mau diangkat gak nih?
0: Boleh, tapi sebentar
1: aja ya, ya. Oke.
0: Okay. Lama-lama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga, cantik, tampan.
0: Iya, ini karena kita mau closing ya, Mami Bintoro. Jadi mungkin agak lebih cepet nih, apa salam-salamnya. Boleh, mau request atau mungkin mau salam-salam, silahkan.
2: Oh iya, Bung Anyu, salam baik.
1: Boleh.
2: Salam untuk Mama Kenok.
0: Iya.
2: Salam untuk Bunda Osa, Bunda Laras, Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Rizky, Mama Rizky.
0: Iya.
2: Salam untuk Gacol, Bu Mos, Bu Wiwi, Bu Tuti. Salam untuk Bos Kirno, Pak Hadi Haji Barang.
0: Iya.
2: Pak Raju, Pak Kondot Mustolingap, Pak Bening, Titi Senja di Pasar Gede, Pak Yuli, semuanya yang di Pasar Gede. Salam untuk Dimas.
0: Ya.
2: Salam untuk Pak Rasimin. Salam untuk Pak Salut. Semuanya saja yang monitor radio bercahaya. Salam juga yang di grup.
0: Ya.
2: Terima kasih. Cantik, yang tampan. Semoga sehat, waras, selamat, panjang umur, rezeki lancar. Lagu nih ikut aja.
1: Amin.
0: Terima kasih. Mami Bintoro. Walaupun harus agak buru-buru ya, karena kita memang harus pamit undur diri dari GPS.
1: Benar. Jadi yang mungkin belum sempat gabung, kita lanjut lagi di ngopi setelah ini.
0: Ya.
1: Kita pamit undur diri, Radio pamit undur diri.
0: Bercahaya FM.
1: Usia 58 tetap jadi terdepan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan.
0: Iya. Yeah. Balik lagi di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif bersama dengan Vita.
1: Berang sama Radika sampai nanti jam 10 pagi untuk menemani masih di pagi hari ini. Dan dengan lagu-lagu pop Indo dan juga pastinya memberikan semangat di pagi hari ini. Buat kalian yang pengen gabung, mau kasih informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Iya, jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Buat kalian juga yang mungkin punya aktivitas seru atau mungkin lagi dengerin Bercahaya FM, boleh banget dong di tag ke sosmed kita, baik di Instagram atau mungkin ada di Facebook atau mungkin di TikTok kita, biar nanti kita repost keseruan kalian. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kreatif.
1: Masih ada waktu sekitar 30 menitan buat kalian yang mau kasih informasi seputar kota Cilacap dan sekitarnya. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Nah, Radio punya informasi juga. Ini berhubungan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap yang dikatakan, ini dikutip dari databox.kartadata.co.id, bahwa 5 tahun terakhir ini pertumbuhan di Cilacap ini tercatat menurun, yaitu 2,14%. Jadi menurun minus 2,14% dari 5 tahun terakhir. Dan di Indonesia pun ini juga terpantau 5 dekade, yaitu turun 50% dari tahun sebelumnya. Dan mungkin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti ada program KB yang dicanangkan oleh pemerintah juga, terus ada pendidikan dan juga karir, terus juga ada pergeseran sosial dan juga ekonomi. Mungkin ya anak-anak muda zaman sekarang lebih aware gitu ya, karena biaya juga yang semakin tinggi, terus lapangan kerja yang mungkin sulit untuk didapatkan, hidup yang ideal, dan mereka juga lebih aware untuk bisa keluarga yang proper gitu ya.
0: Iya, benar banget. Jadi anak-anak muda sekarang tuh enggak cuman mikirin apa namanya pernikahan aja. Betul. Gitu, tapi juga mikirin kehidupan setelah menikah. Betul. Gitu ya, apalagi setelah punya anak, biaya yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Apakah pendapatannya itu masih cukup gitu ya untuk menghidupi keluarganya atau enggak gitu. Karena kalau kita bandingin juga sama zaman dulu, itu udah jauh berbeda ya. Zaman dulu misalnya bapak kerja cukup satu pekerjaan aja, itu gajinya bisa menghidupi satu keluarga gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau zaman sekarang kerja cuma satu, itu menghidupi diri sendiri aja belum tentu cukup.
1: Okay. Kadang istri juga harus ikut kerja juga. Bener. Untuk bisa memenuhi kebutuhan. Dan itu mungkin menjadi pertimbangan juga ya untuk apakah berkeluarga dulu enggak nih, atau mungkin nunggu stable dulu atau enggak gitu. Jadi lebih ke visioner aja ya ke depannya. Atau mungkin memang zaman sekarang apa-apa mahal ya.
0: Benar, zaman dulu aja gaji dari satu pekerjaan bisa beli rumah.
1: Betul.
0: Zaman sekarang gak bisa.
1: Gak bisa ya.
0: Harus KPR puluhan tahun gitu ya. Itu juga cicilannya banyak biasanya.
1: But anyway, terima kasih banyak buat warga percaya yang masih gabung. Diingetin juga untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook di Percaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @percayafm_cilacap. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
0: Paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kewe waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dipene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan

0: P2KP Majenang, Jalan Bayangkara, nomor 94-30, Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mah.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Itu semua karena kamu.

0: ibu kekeluarga Tun? Ini
1: Mama Miska arep arisan nitip pemean ya Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Momski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10 waktunya yeah. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak nih untuk warga Bercahaya yang udah gabung dari pagi tadi sampai dengan sekarang ini.
1: Iya, yeah, jangan kemana-mana, nanti jam 12 ada Delia Molly yang menemani di Tegean. Jadi stay tune di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Apa sih?
3: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
4: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
5: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
6: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, guys.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpakan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
3: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP yang baik. Deleng, kumbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Sayur, sayur.
5: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
6: Kangkung, buncis,
5: aja larang-larang lah.
6: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
7: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu, kaya lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
7: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
6: Jor lah, Rista yang iki.
7: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
8: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
9: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: ਨਹੀਂ
1: ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਆ ਯਾ ਪਿਆਸ
2: ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਤੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਨਾ ਕੇ ਯਾ
3: Selamat
4: kanca STM. Kenalan. Ya, kenalan. Kita di kanca
3: kok trik ngajak aku bisnis. Tapi nek melu ya ayo bareng.
2: Ya enak. Ya monggo. Buka
3: petanung ya.
5: Nek kok kolang kok cukene Pak polosan.
6: Ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
7: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, tapi tuh rokok ilegal gua bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini menjadi temen bro.
6: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
8: Dadi kesono mung karo sapa? Wilung ngeku, ora nduk ki mlayu ana. Woi, kok kok trengek kene iki ya?
9: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
12: Is, ya aja ma.
11: Lah terus kepriwe?
12: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
11: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
13: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
11: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
14: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
15: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: yang muli WA ki. Uli hadiah 1,5 juta.
1: Ih, asik.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Uis,
0: gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung war.
2: Ketipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Saben Senin ngasi setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap, streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.
2: Paling pas untuk Cilacap.

tahun tetap jadi yang terdepan. Oke, guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggih, niki kepanggi malih kali kula jengkel nang giaran tegean tembang gending klangenan. Lagune campur sari ngelik sing arep bergabung uli WA-ne nomere 08111660543. Fajar Boke Bercahaya FM. Ya sayang, gue wisana status eh, hey guys. Ini udah saya dibuka ke. Iya, gue wisana status eh, ya guys. Gimana dibuka kangel yang kok ditunggu nih pokok ke. Oh, 12 kudune 11 mau. Oke. Nek rika mlaku-mlaku nemu apa sing dijaluk.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, masa nyong kok natus nang kali mani?
3: Is, ya aja ma.
2: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonan nih.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
4: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
5: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
6: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
7: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah.
8: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya one man show.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kekean tambahan gending kelangenan lur. Alhamdulillah hirobil alamin. Kau ngerti kresek-kresek apa kie? Kie plastik. Isine keripik pisang bae labib. Cemilan sedulur snack lan ngumprus apa? Asik snack lagi. Lagi apa kie? Onek lagi nganggur. Kulon pabrik gula kristal petarangan kemeranjen Banyumas Mama Rizky alias Mbah Labib. Oke, matur nuwun Mbah Rizky. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin lur. Wongkoh mainnya kayak kaya muka panjang umur sekine tambah akeh. Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum Mbak Adel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Edek sehat Mbak Adel.
0: Alhamdulillah.
1: Suaranya niku kok.
0: Kenapa sih?
1: Kempripik.
0: Kempripik suara apa?
1: Suaranya sampean itu.
0: Oh, kelombo lah, kelocokan kelombo loh.
1: Serius dari kejauhan tapi.
0: Dari kejauhan.
1: Terus sekarang Mbak Adel lah.
0: Apa?
1: Lewung.
0: Layangannya lewung kayak ya. Layangannya lewung, lewung, lewung. Ya.
1: Salam lagi apa? Di jalan.
0: Oh, jalan. Ya. Salam apa ora?
1: Salam spesial lah ke Bunda aku itu.
0: Waduh.
1: Dan semuanya dan
0: bunda.
1: Semuanya.
0: Bunda. Bunda, bunda, bunda. Ya.
1: Ya, makasih Mbak Adel.
0: Ya. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Lol bolo siji-siji loro 6054 telu. Ya sayang. Halo Tekian.
2: Assalamualaikum. Halo Tekian juga. Assalamualaikum. Sugeng siang Mbak Adelia. Ya. Pripun kabar?
0: Alhamdulillah. Kemi, mih lah dadine lah. Nang kene ki runner
2: iki. Ya ora apa-apa lah.
0: Oke, nang kene ki apa meneng ngeronyong runner ijek-ijekan, ngerti? Kok aja menyamakan dengan wanita lain?
2: Maaf lah.
0: Wanita lain. Nek nang acara ki anu tabrakan, ngerti ora? Angger
2: sih. Tabrakan miki karo Mas Ragil apa ya?
0: Lah kuwe. Pokoke pikirane
2: iya, Mas Ragil.
0: Pikirane pokoke ya, ah, genyong tabrakan ki.
2: Ah tabrakan bang glude iya, ki menonong batuke.
0: Tapi nyong kudu selamat kiye. Ayo kuwi lho.
2: Iya. Alhamdulillah selamat, para selamat. Selamat nang ngarepanku malah Mbak Delia
0: lah nyong. Ah nyong wingi perlu dudul-dudul serabi nang ngarep ngene ku.
2: Iya. Oh, nak kafride apa ya?
0: Oh, iya. Kafride apa ya, Mbak? Kafride nyong takoni, "Keh, kowe tanggane Mustol apa?" Ujo nyong tokone Mustol arep depan ae kuwe. Nang arep depan kan nyong mendelik nyong wedi mlayu ae kuwe.
2: Iya. Dene ora ketemu ya aku wis seneng banget ya Sabtu Minggu
0: apa ya?
2: Dijak jogging nang Stadion Gumilir terus anu mlipir maring-maring kafride mbok seneng banget aku.
0: Wis apa wingi apa?
2: Iya, Sabtu Minggu nang stadion jogging lah minggune mlipir maring kafride.
0: Oh, kaya kowe.
2: Iya, seneng banget aku mbok lana sing ngajak lunga.
0: Oh, iya, gari mlipir maring ngene.
2: Oh, ya ngesuk maning insyaallah.
0: Iya, insyaallah juga.
2: Iya, ya, engko mbok anu ana sing ngajak maning ketek sing mlipir ngono, ketek sang apa ya?
0: Wedang bening. Sang wedang bening.
2: Ya sanggup kowe teng bening mari ngono masa berdayo tangane lurus ya tangane bengkong lambat dadi
0: ya ora apa-apa lah lurus ya ora apa-apa wong nang kene bae pirang-pirang sing lurus kok nah kan kan memang yang lurus-lurus ngapa bengkong-bengkong
2: iya iya isin nek aku loro aku isin sae kowe
0: ke barkah lagi nyimak ya ke
2: ya ya wis nyong aja ke kesuwen kok ngomong nang Mas Ragil jarane nek anu kae mlebu ke dandan ke suwen-suwen iku mau
0: bae ya?
2: Ning aku
0: apa iya
2: iya aja ke suwen-suwen iki ya wis apa aja suwen malahan mau wis ngomong aja suwen malah ya simpel bae lah Mbak Adelia
0: ya.
2: Anu salame kintu salam kok Mister Tondot, sugeng siang, Mas Ragil, jaduk dicawel kayak kawase.
0: Oh ya.
2: Terus Mbak Mar, Mami Bintoro, terus Mama Rizky Petarangan petok-petok brosor, terus Mami Enok, Teri kae. Terus Babe Sukar, Pak Hadi Haji Barang. Terus Mbak Adelia sugeng aja tugas, mugi-mugi paringan sehat, rezeki lancar.
0: Amin.
2: Ya, wis kakek bayang Mbak Adelia matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustoling ada rekam. Esok kali darkam pasti emus. Tidak emus pasti atol. Tidak atol pasti engah. Ah, Bu Yati Banjaran Radio Bercahaya FM, selamat siang Jeng Del. Tegiane jane nenging langeni jos Radio Bercahaya si kelingan ya Mbak Del. Iya, Pinky Pak Sultan Radio Bercahaya FM nang kafe 66 jan mantep pada pinter nyanyi kayak Rika kue suarane main pisan. Sing wis sepuh ora kalah semangate. Ya iya. Salam kanggo sing ana nang grup Radio Bercahaya FM semuanya. Sugeng rahayu sehat kabeh, semoga cakelalen sing bisa nyeneng na atine dewek. Mama Rizky, Mama Bintoro, Ma Enok, Ma Cantika, Mbak Kajol, Mbak Dina, Dina Rosa, Mbak Watia, Mbak Martini, Martiani, KBP lah ya, sugeng sehat jengdel sampean. Jangan ngapa-ngapane ngegeti mantep lagune sewu kutho. Uhwi. Halo Tekian.
3: Halo,
0: iya. Ayah, Mbak Edina Laras. Kenapa?
3: Aduh,
0: kenapa?
3: Angan-angan kepengen ketemu banget malah pentiket.
0: Lah, kata piket beda caranya kepo nyong lagi ada dinas dinas luar biasa. Ayo, wong kodok setahun
3: iya, sepisan. Iya, pengen sama gak? Bu gantian lagu yang lain lah, yang lain kan udah semuanya ini giliran jenengan nih bu RW ini.
0: Ah, bu RW lah.
3: Aku dongkol tuli wingi nang kana tapi pikirannya ora tenang. Yakin, Mbak, yakin. Aku pikirannya nang kana wis nang
0: kafe.
3: Iya. Iyo, aku ge. Nah, kancane wis pada teka kendelong fotone maning jeling gembel wis pada teka malah nyong sing nang kene boy. Dan jam 11 sampai ya setengah rola sendiri kampung.
0: Bu RW, nyong bayar tanggaku baik kayaknya bu, nyong bayar ke. Ayo kenapa sih? Mesti gelem, jelas gelem dibayar.
3: Ya orang itu cuma RW ini tak kau pilih jadi buat
0: kau. Lah jadi di BGP, jadi lah Bu RW tidak pengertian banget maring nyong loh.
3: Pancen orang ngertian banget.
0: Kesetan sepisan, nak ngerti sepisan kan anak sepisan kau tentu mainnya.
3: Udah ini sepian kader pas yang dulu.
0: Oh iya, iya. Wingi pe kumpulan kene jalan MT Haryono kene ana nang arep Alfa Indomaret kono kumpulan ana wawancara yang
3: pambu wis angen-angen banget wis ketemu karo kanca pelatih senenge kaya apa yo iku kaya temen mbiyen iki nang kana yo Mbak
0: iya gembira loka tambah raket ngorenang darat tuli dadi tambah raket.
3: Iya, iya mudah-mudahan sing wingi pada mangkat ya tambah sehat. Lalu kapan-kapan ketemu lagi.
0: Insya Allah.
3: Ya, ya kalau misalkan di luar acara aku ya, ayo kapan lah nang
0: dia? Iya, ya bu ya, ya bu ya. Keri, ke, wong anger keri, kro anger keri batir tulin terlaksa.
3: Melasi banget aku teman enggak. Aku nang kana wis nglindis lambula ora
0: ngerti. Merengut bae mati. Iya. Merengut bae mati. Yalah Budina. Ah jane anu. Ambulah aku.
3: Kancaku wis padha nang kafe ge. Ana apa sih Mbak? Kenal lagi ulang tahunan kok itu ya. Lah mau dong kon padha ngenteni salah padha ora gelem. Jare aku kabeh itu wis pikat. Baru nyenengan sih ngurung.
0: Ya ora apa-apa kadar pikir bae mulan aku tak bayar nang yo. 50.000 gelem apa ora? Ayo. Aja nene yang ini kayak gue tuli lah. Pasti, Mbak. Pasti kowe lah.
3: Terus bayang nong, terbayang-bayang tok ketemu karo semuanya. Sama Rizky, salam sama Rizky, Bunda mau spellingnya Miki ya.
0: Iya,
3: iya, makin nong. Mami Bintoro mau aku ketemu kok
0: ngaji. Mami Bintoro jos banget.
3: Badhe nek sampe melu ngaji apa ya jeneng aku mau.
0: Apa ya?
3: Mau takon di mana Alidaya apa iya.
0: Oh iya iya.
3: Ben fotone melu dikirim nang grup.
0: Ya mbok,
3: heeh. Ya pun semuanya Mama Kemis. Mas Dimas, Ondo, Mas Widi, semuanya yang ada di
0: RTP. Okay.
3: Ya, semuanya buat Mbak Del, Mas Uga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Setelah bunyi perulang ya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Miki balik ngaji langsung kaji ya. Oh, Miki jam iya. Itu mbak tebluk.
0: Oh iya.
3: Tebluk jam rolas pas langsung cepet. Pokoknya mbak ketinggalan ngetik ya.
0: Keri, melangsung maning.
3: Maningnya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi ya lu.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuh pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
8: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
10: Aja kaya kiye.
9: Bodol.
11: Is bu.
9: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
11: Nyong bingung bu.
9: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
11: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
9: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
11: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
9: Ih, Pak. nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenah.
10: Tegean, tembang gending klangenah. Aduh ramah, aduh biu. Sudah kembali ke rumah dengan
12: yang
10: selamat.
12: Yang cantik, yang manis, yang glowing. Awan-awan mangan TG karo ngeleni Adel. Enak banget.
10: Seger, ana sambele maning yo.
12: Sambel terasi, gorengan gesek karo tempe.
10: Aduh, enaknya, enaknya.
12: Sederhana tapi sehat.
10: Iya.
12: Seger.
10: Betul, betul.
12: Lagu neneng
10: apa mi?
12: Bojo loro.
10: Oh ho ho ho. Bojone loro mi.
12: Salame. Untuk Titi Senja, Pak Zuli, Pasar Gede semuanya saja. Bunda Arti, Bunda Rizki, Mama Rizki Petarangan. Bu Cantika. Mbak Mustolinga, Mbak Warjan.
10: Keren.
12: Mbak Kacol.
10: Kacol.
12: Mbak Yanti. Mbak Tuti. Bunda Osa. Mbak Osa. Bunda Laras. Salam untuk Bu siapa ya? Wingi kae.
10: Napa? Sing ndi?
12: Ambu.
10: Oke, kayaknya ngerem anu mami wingi sing sebutkan nama-nama iki langsung kayaknya uleh akeh banget lu mami lu.
12: Kayane ya.
10: Iya.
12: Kae lo bunda siapa ya?
10: Sing aku lambe apa?
12: Sutirah apa ya?
10: Oh iya Bu Sutirah.
12: Iya Bu Sutirah, terus Bu Tuti.
10: Ya. Yara.
12: Bu Yara. Salam untuk Bu Wiwit Semeru,
10: ya.
12: Pak Heru.
10: Iya.
12: Salam untuk Pak Kirno, Bos Kirno, Pak Tondot, Pak Raju, Pak Hadi Haji Barang, Pak Bening, Pak Dimas.
10: Wah, Pak Bos, Pak Bos Kirno, salam balik ya Mi, sekarang Bos Kirno langsung ke.
12: Oh ya, terima kasih. Salamnya Bos Kirno. Kemarin tuh nggak datang.
10: Iya, tahu kan. Mami
12: Kirno pengen kenalan. Bang, kok tuku kasur?
10: Karena sing mentul-mentul ya Mi.
12: Ya sing mentul-mentul, tenang saja. Kok nggak anakku balik yang tuku lah.
10: Iya lah. Apa sih?
12: Apa sih? Istuwa itu turunnya kasur mentul-mentul.
10: Ya iyalah.
12: Anakku bojoku bali ini setahun sepisan, oh, Bos iya. Kirno.
10: Kena ora kober kok, gejere ora kober anu bos sih jan.
12: Ora kober ya. Tokone laris bae sih, ra mudah-mudahan laris.
10: Iya, pangapura iya. Loro
12: maning lancar Bos Kirno.
10: Amin.
12: Salam untuk Pak
10: Pak Bening.
12: Rasimin.
10: Ya, Pak Bening
12: Pak
10: juga.
12: Pak Bening.
10: Gawe sarawuh.
12: Pak Kejo, Pak.
10: Pardan.
12: Pak Salut.
10: Salut ya. Oke. Okay.
12: Terus sing urung siapa ya?
10: Mau Cantika? Oke. Okay.
12: Udah. Okay. Sing Bapak-bapak.
10: Bapak-bapak. Jibril. Seja Marjono.
12: Ya, Seja Marjono, Pak Jibril.
10: Jadi
12: Pak Kartim, Mbak Kartim.
10: Pak Kartim. Epen.
12: Epen.
10: Siapa meneh?
12: Semuanya saja ya, lanya-lanya nunggoni. Neng Adel lagi siaran enak tenangan. Kami bintoro guyu-guyu dewe. Kancane radio sehari-hari.
10: Ya, oke. Okay.
12: Wangkanya angger jame kue jam apa penting yang lo sholat sih wiridan kok. Oh enggak sih kayak kue.
10: Iya, kok wiridan nih?
12: Enggak kan nanti nih ayam nyos. Aku ini ngomong kalau kancane. Oke, nang batalion dulu nang kafe. Cuma nang gedang goreng. Kopi rong puluh ribu, anaknya hamburger. Nih anakku tuku kasih loyang 200.000, yang kaya kue.
10: Berarti kok, kalau di situ nggak ada 200.000, mi paling mung 86.000, kurangnya 100.000.
12: Anakku nih tuku kan bunder gede.
10: Oh iya, itu juga bunder, tapi nggak gede banget. Nah besok,
12: soalnya ngesek kan ger. Nanti berbalik, apa nih, tuku nakan nih, langganannya utine.
10: Iya, coba besok usul juga nih kita, sing gedang goreng tapi crispy.
12: Iya.
10: Ya.
12: Delala wing nyarisan ngene bundar jiman digoreng no gedang no sing nggowo gedang kepok sewan. Terus yang sing tuku glepunge kan goreng bun yang kaya kowe. Bayare tak tukokno rokok sebungkus.
10: Iya, mantap. Oke, lagune
12: ini kan.
10: Lagune apa
12: ya begini kan nyanyi mani lama yang kepengen istirahat alam apa mbok meriang.
10: Oh iya betul
12: wis pirang dino yang hiburan wae yang kaya kuwi.
10: Oh iya oke okay.
12: Mau mungkin balik jam 8 dijuju kena.
10: Oke
12: okay. Ayat gitu
10: ya.
12: Salamnya untuk semuanya saja okay. Ya neng yang mendengarkan radio mama nor kelalen.
10: Oh iya.
12: Yang di grup juga ayo mama nor enggak, dulu mah baik. Awan-awan lu mau bareng di.
10: Oh iya iya. Oke, terima kasih Mi.
12: Sama-sama wong ayu. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajaika.

0: Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpah Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Om Andi Oren di Pio Timur, terima kasih, mantap banget kayak Om Andi kayak anu nyetir radionya radio portable guys, hajar kayak apa guys deh. Gue radio ini radio lawas ya om. Aduh makasih banget om rengok. Nah gue wingi jane sedulur pada ngerti apa ora. Gue wingi sing nanggon gon parkiran sebelah kanan yang mesti gondrong ketone medeni. Tapi hatinya baik hati, orangnya baik hati. Kalau diajak cerita wongnya sering waring ngono, ternyata wala ternyata gue om Andi Oren gue ya. Wong anu dalam menang Beo Barat, terusan anu apa jenengane Beo Barat apa Beo Timur ge? Ge, oh Beo Timur. Jeng moga tegeane semakin gemleger jadi penyemangat. Salam kenal jeng ya. Se di lautan ge nyimak tegean gue, mbok. Uman di Oren dan istri tercinta. Gue nang anu penguasa lapangan X Batalion kono. Jadi ngeran apa-apa, ngeran rambut jahatan apa-apa, nyeluk tulungan maring Om Andi kono, wais ngerti banget, wis pokoknya, jos banget pokoknya. Pokoknya ya, ngesuk ke pada kenal karo Om Andi Oren gue nang kono, nang lapangan X Batalion. Di wonge koeke, yang selalu menata lingkungan situ dan sebagainya-bagainya kok ya Om ya. Kemikian asing nyun, kie, iiii, asing, kok sing urung kewacaman kok ya lo.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Turki mengumumkan siap membantu Arab Saudi yang dalam beberapa pekan terakhir tengah menjadi target serangan milisi Houthi Yaman. Dalam pernyataan pada Sabtu 19 September, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Ankara berkenan untuk menyediakan beberapa peralatan militer apabila Saudi membutuhkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjanjikan harga beras turun dalam waktu dekat termasuk pekan ini. Pemerintah mengandalkan operasi pasar, bantuan pangan, serta penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan harga. Bos Badan Pangan Nasional itu mengatakan pemerintah juga telah memerintahkan Perumbulok memperkuat pasokan beras terutama ke jaringan retail modern. Menurutnya stok beras pemerintah masih mencukupi sehingga kondisi pasokan tidak seharusnya menjadi alasan kenaikan harga. Kontingen Indonesia masih bertengger di posisi ke-12 dalam klasemen medali Asian Games 2026 AC Nagoya. Per Senin 21 September pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi ini, tim Merah Putih sudah mengumpulkan total 7 medali. Rinciannya adalah 1 perak dan 6 perunggu. Medali terbaru dipersembahkan oleh atlet MMA Indonesia, Valencia Fahira Hotmauli, setelah kalah 0-3 dari Thailand pada babak semifinal cabang olahraga MMA nomor 54 kg putri. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Saking Jalan MT Haryono 22 Cilacap. Tegean Nur Tegean. Iu. Iu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegean Nur Tegean.
1: Mama enak. Enak.
2: Enak.
1: Oke ya, deh.
2: Kabare, Mbak Ayu.
1: Alhamdulillah sehat para sembira loka.
2: Sembira loka ya?
1: Iya dong. Asik banget. Oh,
2: aduh temen gue gembira loka.
1: Oh, malah harusnya sih ini gembira Nusa Kambangan. Gitu. Kita kan punya Nusa Kambangan.
2: Aduh. Anak gembira loka, anak gembira Nusa Kambangan.
1: Iya dong.
2: Satu sewu sepatu durung gue satu sewu.
1: Satu sewu ne teles tiba nang pacera. Tiba nang pacera. Udah
2: nitur mati lah bebel. Kola dedak nitur sih. Kotor kabeh.
1: Dikumbah maning ya teles.
2: Oh 900.

0: Kuntare meeting asmoro.
1: Anong meeting asmoro?
2: Eh.
0: Anong meeting asmoro? Sige, anong nyabal-nyabal lumigit ni Kim Bahayu?
1: Yeah.
0: Sige, nyabal. Ba, it's messenger. Ang gabong parang group. Ayo
1: senja kelana. Oh, manis banget senangnya.
0: Iya, jadi ini bisa yang anu munggah disit. Yang dicari gitu. Ini radio lah, emang gak ambil. Ya munggah disit, maka lalu turun gabung maring grup.
1: Iya.
0: Jadi ngerti keadaan grup, keadaan bercahaya. Ya, nekulo sih pun bisa jangkakan kalian penyiare, tapi ya tergantung penyiare.
1: Oke deh.
0: Ya monggo lanjut lah, lanjut. Bapak Amin Mas.

0: hari ini percetakan bekas,
1: bro. Oke.
0: Terus tadi Endila, Mas Judi, Salu, Buksia, Mami Toro, Mas Epe, Abido Kuri, Mas Dinsos, Tante Yara, Mas Abra, terus Benabila, Bumus Bukulto, Ramin, Dinas, Nak, Tutin Dio. Pokoknya mau kabar-kabar tentang grup L, PPL, grup C, Lacet.
1: Oke.
0: Pada saat ini, atur suhunlah, Ayu. Ya, Mbak Ayu juga sehat-sehat nih, Mbak Ayu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang, oke. Si siapa ya? Oke. Oces. Ya sayang, aja telepon di sit. Sit, aja telepon di sit. Ngene anu keke, ngene ke.
2: Dinsa sadir mentungul nang bagian.
1: Tembang kending kelangenan.
2: Hok ya, hok ya. Hadiri baru stay ya, tembe bisa koper onin radio. Ya, request lagu sing judul umpomo bayayu umpomo di play. Bagi salam kagem stay mawon, kami dah ngatakan tekian gih. Kagem stay mawon teng grup PPL kados Pak Seja, Mama Rizky, Poharti, Bun Rizky, Dimas, Mama Kenok, Nami Pintoro, Budina Laras, terus Bu Yati Banjaran, Mbak Mar, terus Ali, Mas Salut, terus
1: Pak Amin Maskur,
2: Pak Alif,
1: yuk bingung.
2: Pak Amin Maskur, Pak Bos
1: Kirno,
2: Pak Bos Kirno, terus Mama Cantika, terus Cinta Malinggi, Lestri Mawon Ingkang pun gabung teng tekian ye. Sami sehat Lestri Mawon, kagem cendeliana sing selalu semangat ya. Sing gawe ngakak ya, uli siaran. Oke, matur suwun.
1: Terima kasih. Dimas sangat dipala request lagune Ande-ande Lumut. Iya kue Ande-ande Lumut. Eh salah Jan. Wis kok Jan ora sore ngene banget. Ya ala tekean. Alhamdulillah. Ke sing dirasani ke.
3: Ala tekean. Yeah. Keparangan metu kotak-kotak. Assalamualaikum Mbak Teh. Sehat.
1: Salam sehat wis tekan dalem. Nyong ta sama-sama telingak telingu ke wong sing kae sinangen di ya Allah apa maring latar apa maring buritan apa maring dubur ya penasaran mang dubur kaya ni
3: dan gasing ya baline gasing badel
1: walah kaya kuwi ya ya Allah rame-rame acan ora dadah-dadah acan
3: pelalai tangi jam 3
1: gembok
3: mangkat setar jam 6 gotulkan jam 8 mbok kasih
1: gembok alhamdulillah jos banget ning kok ora dadah-dadah
3: alhamdulillah ketemu sedulur LPPL bercahaya nang kono karo penyiar sing main-main sing cantik-cantik sing ramah-ramah.
1: Tapi kok ora dadah-dadah nyong bingung. Ileng. Ora dadah-dadah mbok ileng. Apa digawe gondol maring ngendi nang kae bocah siji kae. Kayane jangan-jangan digawe maring bioskop. Bioskop.
3: Lah wong dase ngoget ya buntute melu ngoget badal.
1: Payah banget lah. Ya dadah-dadah tuli kayak kuwi maring nyong apa maring sapa.
3: Ini pengate kan kesasar.
1: Ora dadah-dadah acan. Ah. Budak.
3: Ya. Sing pentingnya anu wis ketemu karo sedulur kabeh kowe iki nang atau bersaya FM lah.
1: Oke. Okay.
3: Ya wong padha tapi nang inyonge wong gunung ya dadi sapa kota-kota Cilacap.
1: Oh iya betul. Okay.
3: Ya. Ya anu montore ya anu urung tau wau dalan Cilacap ya tekan Cilacap ya bane bocor mbak.
1: Oh alah. Oke pas lagi teka pak, apa mudun, teka apa, terawuh apa?
3: Ya Bali ini Mbak Del.
1: Nah gue karena orang dadah-dadah mari ya. Nyong gue. Gue. Orang dadah gue. bisa njedur kok ya
3: anu, anu urung pawu kayane anu montore urung pawu maring daerah Cilacap.
1: Walah ya Allah. Ya.
3: Maning-maning arep nebeng maring bocah kae lah berat tumiyang bae lah ya.
1: Iya kowe ya Allah. Untung bisa tekan petarangan maning ya.
3: Ya bener ya alhamdulillah total petarangan maning sehat waras.
1: Jadi bisa ngendok maning.
3: Iya bener dadi bisa ngendok maning ya. Jajal rekuese Mbak Del.
1: Apa kok?
3: Anget-anget gedang gorengnya jajal di mereka yang apa?
1: Anget-anget gedang goreng nang kafe njaluke gedang goreng.
3: Baleni maning lah.
1: Wong nang kafe njaluke gedang goreng. Mami eh jan ya Allah.
3: Lah nang dhuwur ana dhewe ora yang jajal nang.
1: Anget-anget gedang goreng. Ya.
3: Salam Mbak Del. Bukan nasi ngagi ngenteni.
1: Ya.
3: Ya. Terusan kanggo Bu Sutira, Bunda Oni, Bunda Risti, Bunda Harti, Ibu Mustolinga, okay. Mbak Mar, Mak Enok, okay. Mbak Oka, Mama Cantika, Mbak Kajol, terusan Kumbang Asmara,
1: okay. Anu,
3: Mas Barka, terusan Mbak Dina Laras,
1: yeah.
3: Bunda Kinan, Mami Bintoro, okay. Boleh wonge ayo ya anu Mbak Del.
1: Glowing pokoknya.
3: Aku harap jaluk gelangnya puli ya.
1: Pengira ngomong. Oh, minyong si Jimmy ayo kue.
3: Kue. Anu anu jagongnya anu lenggai kue nang sisi wetan. Jadi anggar anggar nang pinggir jana teng liri kue tek selang. Ya.
1: Mengapurane
3: ya Mbak Anu kae, Mami Bintoro bersandal lah.
1: Iya, mengini ya Mi. Ge, melase Mama ya, Rizky, gue Bos Kirno ge, melase Mama Rizky gue ki, Bos Kirno cerek.
3: Ya, salam kanggo Bos Kirno. Bos Kirno anu ora rawuh apa Mbak Del?
1: Mboten saged, anu sibuk sekali.
3: Oh, iya. Betul nanti Miki
1: Bos Kirno.
3: Oh ya. Kanggo Bos Kirno, kanggo Tang Arjuna,
1: yeah.
3: Terusan Bapak Sukar, yeah. Mbah Karti,
1: yeah.
3: Terusan Mbak Dina Laras.
1: Tambahi siki Andi, yeah. Andi Oren.
3: Andi Lau.
1: Andi Lau ke Om cari Andi Lau. Andi Beo Timur. Andi Beo Timur.
3: Oh, Andi Beo Timur.
1: Iya, tapi stand bene nang lapangan kue batalion wingi nang arepan kafe kono.
3: Oh iya, anu dongol ben ora mbok ya.
1: Dongol, tapi nang jebe.
3: Oh, dongol.
1: Nang jebe kasing jaga kae, jaga-jaga mobil motore kue kono.
3: Oh iya.
1: Sing jaga-jaga warung kan ana wong gede dhuwur, rambutnya gondrong.
3: Oh iya.
1: Kue.
3: Iya. Mm-hmm. Ya, salam kenal bae Kang Petarangan ge.
1: Ya
3: kanggo kabehan bae lah sing lagi nyimak tegane Mbak Del. Moga-moga ya Mbak Del sehat selalu, tetap semangat.
1: Amin.
3: Sing penting saat anu apa? Pada sehat kabeh lah. Okay. Matur nuwun Mbak Del.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin Maskur, Bolak Sari, matur nuwun salame, jengdel, nggo Mami Bintoro, salam, makasih buat Mbak Dinso, salam juga buat Mama Rizky, matur nuwun, terima.

0: Gipiak temen, arep maring ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, Mama Ke, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Dapatkan juga cashback hingga 9 juta rupiah untuk setiap pembelian furniture dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
10: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
11: Is bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
11: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
11: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
11: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, ini nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
10: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
12: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
13: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
14: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
15: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: Rika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: Pak, semua
1: resep pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
11: Is, ya aja, Ma.
1: Lah terus kepriwe?
11: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
12: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

Loh, macam pokoknya di sini metu ya, wala. Baca oke, lik. Rika nek melaku-melaku ndeleng insor. Rika tahu nemu apa, lik. Nemu apa sih? Jeluknya nemu apa? Subarka-barka, nyong kepengennya nemu duit. Salam, go. Sapa iki Bapak Sukirno Zain, Brahma Kumbara, Wakil Rama, Dino Sutrisno, Ian Putranggara, Judioye, oke, Memeriski, semuanya matur nuwun, terima kasih. Parjan, assalamualaikum, waalaikumsalam, Jengdel Kuripan, rawuh niki mbak, pripun kabare sit mbak, aku melaku ndeleng isor nemu duit. Mbak, kena nggo tumbas jajane, iya. Selama sing pertama nggo Mbak Del sing lagi tugas Pak Hadi Haji Barang, Pak Seja, Marjono, Mbah Kartim, Dimas Tondot, Bos Kirno, Mak Dakem, Bunda Vina, Mak Bian, Mbak Markatsu, Mbak Mustolinga, Mi Bintoro, Tante Yara, Mariski Macantika, semua radio fans percaya FM. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu, amin. Nggo Dele ya, metugas baik, semoga sehat selalu, amin lagu nih. Pudang kuning, pudang kuning. Matur nuwun sebar kabakah kirimane Brahma Kumbara. Wirih Brahma Kumbara. Ana Mas Brahma Kumbara nang kene kok ya. Brahma Kumbara. Oke. Terima kasih. Ya sayang. Ya. Lagi lur, informasi ya lur, ini kan udah informasi pura lik. Nang Cilacap kan lagi diberantas sing jenengane knalpot brong. Knalpot sing morine. Ana ora sing. Sumratat banget ya. Nang Kasal Lantas Polres Cilacap Pak David Radityan Yudhistira kuwe lagi digoleki yuh we. Sapa bae kuwe yuh sing nganggo knalpot brong ngono. Knalpote ora diganti sing standar sing biasa. Yuh ngono ngor dicatet, dicatet. Pokoke tidak langsung kita lakukan penindakan kalau pengguna mau mengganti. Nah, kalau pengguna mau mengganti dengan knalpot standar, tidak langsung kita lakukan penindakan. Akan berikan peringatan. Oh, weh, anggar gelem ganti, arep diwehi peringatan tok. Nek arep ngulangi maning, ditindak, weh. Nah, cabut-cabut nunggu sing hobi balap. Kau rencana aku harus diwai wadah dewek, nggak balapan drag bag. Kau tempatnya khusus, sing aman, sing sesuai aturan, sing nggak balapan. Orang balapan liar nang gili. Siapa sing harus tanggung jawab ngoran apa-apa. Ayo, bludak. Dengkuletok sih mending sing bludak. Angger liane apa orang? Oh. Oke, Mustolingo cocok pasti mensorak nol pun. Oh, <cek. laughs>

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-mentu.
1: Kayak kuwi lah.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817

0: 9838628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Lur. Cengko, kita bergabung dengan Berita Indonesia Live. Tapi kalau anak-anak berarti kalau lagu campur sari ya, Lur, tekan jam telung kok. Tersambung nyong insya Allah nang dopokan. Nanti kita mendopok bersama-sama jam 15 waktu Indonesia Barat, alias jam telu. Oke, mantap ya Allah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

0: informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini, Senin 21 September 2026, Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja, siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini, kita awali dari Wonogiri atau Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di Sdukcapil, Wonogiri ajukan inovasi anak lantip atau anak lahir administratif kependudukan tertib dalam KIPP Pro 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dias, reporter Radio Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dias, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik perluasan skala replikasi dan orientasi global atau KIPP Pro tematik tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mengusung inovasi anak lantip atau anak lahir administrasi kependudukan tertib karena setiap anak yang lahir berhak memiliki identitas dan tercatat dalam administrasi kependudukan sejak awal kehidupannya. Mengangkat tema pelayanan inklusif pada fase kelahiran dan mendapatkan arahan dan penguatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri pada Kamis 17 September 2026. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan, anak lantip dirancang untuk memastikan administrasi kependudukan anak dapat dipenuhi secara tertib sejak lahir. Pelayanan tidak hanya diarahkan pada penerbitan dokumen, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat berlangsung secara mudah, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat. Melalui inovasi tersebut, Disdukcapil Wonogiri mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif dan terintegrasi. Dikatakan Herdian, masyarakat tidak hanya semata-mata menjadi pihak yang harus datang mengurus dokumen, tetapi didorong untuk mendapatkan kemudahan melalui sistem pelayanan yang semakin terhubung. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pelayanan inklusif yang menjadi tema KIPP Pro Tematik 2026. Pelayanan administrasi kependudukan diupayakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas identitas kependudukan tanpa terkecuali. Bagi Disdukcapil Wonogiri, inovasi bukan sekedar upaya mengikuti kompetisi. Lebih dari itu, KIPP Pro menjadi momentum untuk memperkuat praktek pelayanan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat dikembangkan, diperluas, dan direplikasi. Pengajuan anak lantip dalam KIPP Pro 2026 sekaligus mempertegas komitmen Disdukcapil Wonogiri dalam membangun pelayanan yang inklusif, mudah, terintegrasi, dan membahagiakan masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, baik, terima kasih Dias, reporter Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mudahkan layanan informasi tata ruang Dinas PUPR PRKP Tuban miliki Sikreta. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yulia, reporter dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yulia, silakan.
2: Informasi mengenai tata ruang menjadi bagian penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan dan pemanfaatan ruang. Kemudahan memperoleh informasi tersebut turut memberikan kepastian dalam menyusun rencana kegiatan maupun investasi. Untuk menghadirkan akses layanan yang semakin mudah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban menghadirkan Sikreta, Sistem Informasi Keterangan Rencana Kota. Kepala DPUPR PRKP Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi, menjelaskan Sikreta merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan informasi sekaligus penerbitan keterangan rencana kota atau KRK. Kehadiran Sikreta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tata ruang Kabupaten Tuban. Terkait kemudahan akses informasi, Sikreta dirancang untuk memberikan akses informasi tata ruang secara lebih mudah dan transparan. Masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi diskusi mengenai ketentuan tata ruang yang berlaku sebagai dasar dalam merencanakan dan menentukan pemanfaatan ruang secara tepat. Sementara bagi pelaku usaha dan investor, ketersediaan informasi tata ruang secara digital memberikan kepastian lebih awal dalam menyusun rencana kegiatan. Informasi yang tersedia secara cepat dan tepat dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha.
3: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Yulia, reporter dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Kota Denpasar, Bali. Peringati 120 tahun Puputan Badung, Wali Kota Jayanegara ajak generasi muda warisi semangat pahlawan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Bambang Haryadi, silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Penancapan keris oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara bersama para penglingsir puri sekota Denpasar menjadi simbol puncak peringatan 120 tahun Puputan Badung. Prosesi tersebut berlangsung di lapangan I Gusti Ngurah Mandiagung Denpasar Minggu 20 September 2026 malam. Puncak peringatan tahun ini dikemas melalui rangkaian apel dan penampilan karya Mahabandana Puputan Badung bertajuk Mati Tan Pumut Pejah. Kegiatan berlangsung hikmat dengan mengangkat kembali nilai sejarah dan semangat perjuangan raja serta rakyat Badung dalam menghadapi kolonialisme Belanda pada 1906. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Puputan Badung yang terjadi pada 20 September 1906. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung dalam mempertahankan wilayah dan kehormatan dari tekanan kolonial Belanda. Dalam kesempatan tersebut, mandat dibacakan oleh penglingsir Puri Denpasar, Ida Cokorde Ngurah Jambe Pemecutan, Dr. Ana Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. Beliau menegaskan peringatan Puputan Badung tidak semata-mata menjadi agenda mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga momentum untuk memahami nilai perjuangan dan pengorbanan raja serta rakyat Badung. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, peringatan Puputan Badung setiap 20 September menjadi momentum untuk mengenang peristiwa heroik rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung, yang berjuang hingga titik darah penghabisan atau puputan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Dia menuturkan peristiwa 20 September 1906 menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali yang dipimpin Raja Badung I Gusti Ngurah Madeagung dalam mempertahankan tanah kelahiran. Menurutnya nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan tersebut penting diwariskan kepada generasi muda sebagai bahan refleksi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan 120 tahun Puputan Badung ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sejarah perjuangan serta menumbuhkan semangat menjaga persatuan, nilai kebangsaan, dan jati diri budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Ya pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinaga. Sagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta, Kalimantan Timur, Gemilang, Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesel, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohima, Papua, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Girimnang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Raijuan, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita awali di sesi kedua Persada ID Talks, dorong transparansi APBD 2026, Pemkab Tegal dan KPID Jawa Tengah tegaskan peran strategis lembaga penyiaran lokal. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
5: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Salawi FM, lebih dari radio. Seperti yang sudah disampaikan dari kemarin bahwa pagi ini akan ada sesuatu yang luar biasa. Untuk pendengar dan juga pemirsa Salawi FM di Kabupaten Tegal, luwih apik, maju dan tangguh, yang ada di Jateng Gumregutnya Wiji, dengan semangat ngopenilan kelakoni yang di Indonesia, dari bentangan barat ke timur, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan halo yang di seluruh dunia tanpa batas. Karena Salawi FM hadir pula di aplikasi digital yang sedang menyimak via aplikasi Klik Radio, Noise, Radio Garden, ataupun live streaming di website salawifm.id. Spesial sekali hadir di ruang dengar pendengar kolaborasi apik antara LPPL Radio Salawi FM, Diskominfo Kabupaten Tegal, dan PPID Kabupaten Tegal, mempersembahkan talk show eksklusif dengan tema yang sangat krusial bagi kemajuan daerah kita, telatah Kabupaten Tegal tercinta. Transparansi APBD Kabupaten Tegal 2026, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Dan selama satu jam ke depan kita akan membedah bagaimana sih komitmen Pemkab Tegal dalam mengelola anggaran secara transparan, bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang luar biasa, talk show pagi ini akan diawali dengan opening speech dari Ibu Intan Nur Laili Esos selaku Komisioner KPID Jawa Tengah, dan nanti di penghujung acara akan ditutup dengan closing speech oleh Bapak Indra Ashoka Mahendrayana SEMH selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Dan tidak kalah penting, di studio kita juga sudah hadir dengan jajaran narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tegal yang siap mengupas tuntas tema kita hari ini. Sebelumnya kita mencoba untuk menyapa Bu Intan Nur Laili Esos. Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam Mbak Mary.
6: Halo, selamat pagi.
7: Pagi, iya. Alhamdulillah, luar biasa.
6: Iya, dan ini spesial sekali nih Bu Intan bisa hadir di tengah-tengah kami untuk bisa memberikan sambutan dan juga pengarahan, ya kan, untuk upaya harapan dari KPID Jawa Tengah, lembaga penyiaran di Jawa Tengah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Demikian dalam opening speech. Silahkan Bu Intan, kita siap untuk mendengarkan.
7: Baik, terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk semua yang hadir dan menyimak talk show pagi hari ini. Matur nuwun juga saya berikan apresiasi atas terselenggaranya talk show ini. Senang sekali ketika ikhtiar baik kita yang kita lakukan mendapatkan sambutan positif dari pihak-pihak terkait. Dan tentunya hal ini memberikan optimisme terwujudnya cita-cita yang kita inginkan bersama untuk kebaikan bersama. Dan terkait dengan tema yang kita bahas kali ini, dalam upaya untuk penguatan keterbukaan informasi publik di daerah, saat ini KPID Jawa Tengah sedang menjalankan beberapa upaya konkret ya untuk mewujudkan itu. Yang pertama tentunya yang melandasi dari talkshow ini juga, kita beberapa waktu yang lalu menjalin kerjasama secara formal dengan Komisi Informasi Jawa Tengah. Pada awal Agustus kemarin, KPID dan KI Jawa Tengah duduk di satu meja untuk penandatanganan nota kesepahaman dan implementasi agreement sebagai landasan dari kerjasama kami. Pada saat itu, kedua lembaga kami sepakat gitu ya akan menerapkan MONEF secara kolaboratif dalam penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2026 dan Anugerah Penyiaran KPID Jatim 2026. Dan model kolaborasi ini akan diintegrasikan dalam indikator penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik melalui self-assessment questionnaire ya, tahap kedua yang tentunya ini sedang berjalan gitu ya. Khusus ini untuk klaster pemerintah kabupaten atau pemerintah kota gitu. Pada forum kemarin juga menyepakati ada tiga unsur penilaian yang masuk di situ. Yang pertama tentang komitmen kebijakan dan regulasi, kemudian dukungan serta kualitas anggaran APBD tentunya gitu ya, dan keterbukaan informasi serta pelayanan publik. Sehingga kita harapkan kualitas kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga penyiaran lokal ini turut mempengaruhi ini indeks kualitas keterbukaan informasi publik pemerintah daerah itu sendiri. Nah, Mbak Mary dan para Bapak Ibu semuanya, lebih lanjut nih terkait dengan kerjasama ini, kami sampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama ya dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparan tentunya, yang akuntabel dan juga partisipatif. Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di situ sudah ditegaskan gitu ya bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk layanan publik sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Nah, di sisi yang lain, kita berbicara tentang lembaga penyiaran lokal, baik radio maupun televisi, memiliki fungsi yang sangat strategis. Ia bukan sekedar sebagai media informasi saja, melainkan ada media hiburan gitu ya, media edukasi, termasuk juga sarana kontrol sosial. Dan sekaligus yang perlu untuk terus dijaga gitu ya, adalah ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. KPID Jawa Tengah gitu ya, sebagai lembaga negara independen yang setiap hari ini kita bertugas untuk penyelenggaraan penyiaran di daerah gitu ya, kita memandang perlu penguatan sinergi antara badan publik dan dalam hal ini pemerintah daerah tentunya begitu, dan lembaga penyiaran lokal melalui integrasi indikator kerjasama dan kolaborasi OPD dengan lembaga penyiaran lokal. Selain itu, yang paling penting juga nih, lembaga penyiaran juga tetap harus menjaga kualitas dan akurasi konten informasi publiknya.
6: Matur nuwun. Terima kasih, demikian tadi Ibu Intan Nurlely Estos, komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas opening speech-nya. Dan pendengar, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi mengenai keterbukaan informasi, mari Hani berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar, Pangdam 12 Tanjung Pura dan Bupati Ketapang berkuat penanganan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wilia Susanti, reporter dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wilia Susanti, silakan.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Pangdam 12 Tanjung Pura bersama Bupati Ketapang hadir di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Jumat 18 September 2026, memastikan penanganan karhutla berjalan optimal di Kabupaten Ketapang, menyalurkan air bersih siap minum langsung konsumsi melalui fasilitas reverse osmosis atau RO dari Mabes TNI Angkatan Darat untuk warga terdampak kemarau. Penanganan tidak hanya pemadaman api, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melibatkan Irdam 12 TPR dan Dim 1203 Ketapang, Kapolres Ketapang, Pemda, Relawan Peduli Api, dan unsur terkait mengedepankan gotong royong. Pangdam 12 Tanjung Pura juga menginstruksikan untuk masyarakat, jangan membuka lahan dengan api, jangan membakar sampah, dan membuang puntung rokok sembarangan. Segera lapor jika ada titik api. Karhutla adalah masalah bersama, menjaga lingkungan dan membantu sesama harus berjalan beriringan demi Ketapang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur. Duta Jendere Kabupaten Magetan tahun 2026 menjadi salah satu upaya untuk hadirkan figur remaja yang inspiratif. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan.
9: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan bangsa. Pada masa remaja, pembentukan karakter dan pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan. Karena itu, remaja perlu dibekali dengan pengetahuan, nilai-nilai positif, serta kemampuan merencanakan kehidupan secara matang. Dan dari Dinas PPKB, PP dan PA menggelar acara Grand Final Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan tahun 2026 di Pendopo Surya Graha, Sabtu 19 September 2026, Kepala PPKB, PP dan PA Sukartini dalam sambutannya menyampaikan di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, program Generasi Berencana atau Genre hadir sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas remaja khususnya dalam merencanakan pendidikan, karir, kesehatan, dan kehidupan berkeluarga. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan 2026 menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan figur remaja yang inspiratif, berkarakter, dan mampu menjadi motivator serta penggerak bagi teman sebaya dalam menyebarluaskan nilai-nilai positif genre. Grand Final Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan 2026 dengan tema Character Begins Where Values Flourish. Karakter dimulai dari nilai-nilai tumbuh dan berkembang sehingga dapat diartikan bahwa karakter seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan berawal dari nilai-nilai yang baik ditanamkan, dihidupi, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Daerah Magetan Weli Kristanto juga mengatakan, pemuda adalah kekuatan penting bagi masa depan daerah dan bangsa. Remaja harus mampu menjadi pribadi yang memiliki tujuan, berani mengambil peran, mampu berpikir kritis, serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Wina, reporter dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita menuju ke Kabupaten Tangerang, Banten. Pimpin upacara peringatan Harhubnas 2026, Bupati Tangerang tandaskan keselamatan transportasi bukan sekedar formalitas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Andri, silakan.
10: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesyar Rashid memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Kabupaten Tangerang di lapangan Raden Arya Yuda Negara. Dalam amanat Menteri Perhubungan yang dibacakannya, Bupati menegaskan pentingnya menjadikan keselamatan transportasi sebagai budaya nyata di lapangan, bukan sekedar formalitas administrasi semata. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas ini menekankan pentingnya konektivitas transportasi yang aman dan lancar untuk mendukung ekonomi, distribusi pangan, hingga akses masyarakat ke sekolah dan fasilitas kesehatan. Bupati Mesyar Rashid juga menyoroti pentingnya transformasi digital agar pengawasan transportasi semakin transparan dan sistem logistik berjalan lebih tertib. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jainuddin menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dinas Perhubungan tidak hanya fokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga memastikan rasa aman, nyaman, dan kepastian layanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan lapangan. Rangkaian acara ini juga diwarnai dengan penyerahan simbolis SK kenaikan pangkat bagi 496 pegawai, SK pensiun untuk 33 pegawai yang memasuki purna bakti, serta peluncuran resmi logo Hari Jadi Kabupaten Tangerang ke-394 yang bertajuk Terus Bergerak Semakin Berdampak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, baik, terima kasih Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Ya, pendengar LPPL Indonesia, ada masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita awali sesi 3 Berita Indonesia Live dari laporan khusus dapur redaksi BI Live. Guna menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS perkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
11: Pendengar Apa Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Hal ini dikatakan Prabowo dalam pidato KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India pada Minggu. Mengutip BPM Sekretaris Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS dan Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat dapat menjadi modal pembangunan, mulai dari mineral kritis dan logam tanah jarang, sumber energi terbarukan untuk teknologi bersih, hingga hutan yang penting bagi kehidupan dunia. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South juga menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, baik, terima kasih Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Gorontalo. Terbaik satu layanan kesehatan pemerintah Provinsi Gorontalo terima bonus 2 miliar rupiah dari Kemendagri. Selengkapnya akan disampaikan oleh Adrian Sabi, reporter Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Adrian Sabi, silakan.
12: Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Bats 2 Regional Sulawesi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Detikkom di Makassar, Jumat 18 September 2026, Pemprov Gorontalo sukses meraih peringkat 1 untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Trofi penghargaan bergengsi tersebut diterima secara langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Keberhasilan ini juga disertai dengan perolehan bonus sebesar 2 miliar rupiah. Ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 ini diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Terdapat 4 kategori utama yang dinilai dalam ajang tersebut, yakni pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses dan kualitas layanan kesehatan, akses terhadap layanan pendidikan, serta implementasi program 3 juta rumah. Berdasarkan hasil penilaian, Pemprov Gorontalo menjadi terbaik pertama, kemudian disusul Pemprov Sulawesi Tenggara di peringkat kedua yang dinilai unggul dalam berbagai indikator. Capaian tersebut mencakup penyediaan akses layanan kesehatan, perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, ketersediaan sanitasi layak, pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar, hingga suksesnya pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Usai menerima penghargaan tersebut, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh kepala daerah seprovinsi Gorontalo bersama jajaran tenaga kesehatan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Saya Adrian Sabi, sampai jumpa.
0: Ya baik, terima kasih Adrian Sabi dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Sekarang kita menuju ke Sumatera Barat. Pimpin Apel Siaga Bencana 2026, Bupati Si Junjung tekankan pentingnya mitigasi dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yelmi Rustam, reporter Langsekmani FM Kabupaten Si Junjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam, silakan.
13: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Si Junjung menggelar apel siaga gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan bencana tahun 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, persis di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Si Junjung pada Selasa 15 September 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mencegah dampak buruk serta meminimalisir risiko kerusakan yang lebih besar akibat potensi bencana alam. Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Si Junjung, Dr. Beni Dwifa Yuswir, SSTP MSI, yang mengawali kegiatan dengan melakukan pemeriksaan pasukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda. Sebanyak 160 personil gabungan dikerahkan, mulai dari TNI, Polri, OPD terkait, KPHL, PLN, Telkom, PDAM, Basnas, Tagana, hingga Kelompok Siaga Bencana KSB Muaro. Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kabupaten Si Junjung, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, pimpinan BUMN-BUMD, serta organisasi seperti PWI dan PMI. Kehadiran lintas elemen tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara jajaran pemerintahan, aparat keamanan, lembaga sosial, dan relawan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Si Junjung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Si Junjung, Doni Novrizon SHMM, melaporkan bahwa apel siaga ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan Pemda dalam menghadapi ancaman bencana, termasuk memberikan rasa aman dari potensi kabut asap. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya langkah mitigasi secara meluas. Dalam arahannya, Bupati Beni Dwifa Yusuf menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Beliau juga mengimbau seluruh instansi untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan serta antisipasi bencana di lapangan dapat berjalan lebih optimal, terpadu, dan responsif dalam keselamatan warga. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Yelmi Rustam, reporter Langsek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berikan santunan uang tunai kepada 108 korban selamat KM Virgo Transport 8. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Budi Rahman, reporter Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Budi Rahman, silakan.
14: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memberikan bantuan pribadi masing-masing sebesar 5 juta rupiah kepada korban selamat tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Bantuan itu diserahkan langsung Gubernur Muhyiddin saat menjenguk para korban di salah satu hotel di Banjarmasin. Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu kebutuhan kepulangan para korban ke daerah masing-masing, di mana bantuan itu merupakan inisiatif dari uang pribadi gubernur. Menurutnya, bantuan diberikan karena sebagian korban kemungkinan ingin segera kembali ke daerah asal setelah menjalani masa pemulihan di Banjarmasin. Muhyiddin memperkirakan bantuan 5 juta rupiah per orang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat, sementara sisanya untuk biaya perjalanan menuju rumah masing-masing. Namun dari pendataan terhadap korban selamat, terdapat sejumlah korban yang memiliki tujuan kepulangan cukup jauh, di antaranya ke wilayah Sumatera dan Flores hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk korban dengan tujuan tersebut, Gubernur Muhyiddin memberikan tambahan biaya tiket sesuai kebutuhan dan rute perjalanan yang harus ditempuh. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Budi Rahman, reporter Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Maraknya kelalaian manusia, 3 kebakaran lahan terjadi beruntun di Kabupaten Tegal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ica Anasya, reporter Radio Sarwi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ica Anasya, silakan.
15: Baik, terima kasih Aldo. Maraknya aktivitas pembakaran liar memicu rentetan kebakaran di Kabupaten Tegal. Dalam kurun waktu 2 hari, Jumat 18 September 2026 hingga Sabtu 19 September 2026, 3 titik kebakaran lahan dilaporkan melanda lokasi terpisah di wilayah Balapulang, Adiwerna, dan Selawi. Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Agus Sukoco melalui Kasih Pemadaman dan Penyelamatan Nawawi mengkonfirmasi seluruh rangkaian insiden tersebut diduga kuat akibat kelalaian manusia. Kebakaran pertama melanda kawasan Bukit Celirit di Jalan Raya Yomaneguchi, Kecamatan Balapulang, Jumat 18 September 2026 sore. Laporan diterima pukul 16.14 waktu Indonesia Barat dan satu unit armada pos damkar Selawi diterjunkan. Penanganan yang terkendala medan curam berhasil dipadamkan pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Pada Jumat malam sekitar pukul 23.10 waktu Indonesia Barat, api kembali membakar lahan kosong di Desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna. Tepat di samping SMKN 2 Adiwerna, kebakaran dipicu dari pembakaran sampah liar yang menjalar ke vegetasi sekitarnya. Sebelum akhirnya dijinakan petugas, pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Insiden ketiga terjadi pada Sabtu 19 September 2026, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, di Desa Tembok Lor, tepat di depan kawasan perhutani Kabupaten Tegal. Tanaman liar dan alang-alang yang mengering ludes terbakar sebelum berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh pos damkar Selawi pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh insiden tersebut tidak menelan korban jiwa, Damkar Kabupaten Tegal mengingatkan warga agar tidak membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, terutama di tengah kondisi vegetasi yang mengering dan angin kencang. Demikian saya Ica Nasya, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Ica Nasya, reporter Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman berita Indonesia Live untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Saya Aldo Herlambang, beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slavia FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam berita Indonesia Live selanjutnya, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam.

0: selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
6: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
6: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling was untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Tepukan dur, tepukan dur. Menurut Erika, kerajinan apa nang Cilacap sing pantas mendunia? Mendunia lo guys, mendunia. Iya, iya, iya. Nang faja pook bercahaya FM. Ayo padan dopok nang kene. WA 08177 6054.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap. Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
4: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
5: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT, ngelwi anak ya.
6: Selamat,
7: selamat, selamat.
6: Kanca STM.
7: Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca aku, kok. Jadi ngajak aku bisnis.
6: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo
7: bareng. Kan
5: ya
7: enak,
5: ya mau. Mau
7: kasih
5: cicit-cicit.
6: Kalau
5: petanung
6: ya.
5: Ini rokok kolong, Pak. Cukai ini, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Nggak cukai palsu. Apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntungan nggak rokok, kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Masih
7: kayak kaya tapi enak, Pak.
5: Oke, ngerti orang, Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane-diane. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
8: Dan ini betul teman, Bro.
5: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main Bea Cukai. Kaya nomere.
8: Jadi kasih ngomong kalau siapa?
5: Wih lu ngeku,
8: ngerenak untuk ilmu lagi mana? Wih, kok terima kaya lagi ya?
9: Bro, aku ada keperluan, ngurkamin di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
10: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdcp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP 2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
10: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
11: Sayur.
12: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora?
11: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
12: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
13: Loh, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu, kia lah.
12: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
13: cenglu, bonceng telu.
12: Bu Siti, kaya mbok anak Erika,
13: jor lah, wista yang iki.
12: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
13: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
3: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Tepokan lur, tepokan jam setengah papat kurang. Hayu pada ngapa? Muka lagi pada sehat waras ya lur, geng. Ngererikam lah pemaring Cilacap ya. Kira menurut Rika ya wong Cilacap sih, wong Cilacap sih ya, ya. Jadi menurut Rika ya, ke Cilacap ke apa ya sing kudune meng internasional ya, mendunia. Ke apane ya kira-kira sing menduniakan ya. Sing kon mlebu dunia raya iki lho. Ya apane lah iki lho. Kira-kira menurut Rika apa, Dur? Apa wis? Yuh apa yuh? Ya sayang. Ya sayang. Ya sayang. Oh iya. Anak kerupuk, anak tengiri ya. Terus apa maning lur? Anak apa bis? Kae kerajinan sing sekang enceng gondok apa ya? Enceng gondok apa kayak? Main kayak orang mendunia gue. Iya, wis iya, cocok. Kaya pakai guru. Mudahkan uji kendaraan di Sub Cilacap, luncurkan layanan pasti uji. Oke. Layanan pasti uji ya, Lur. Ana gue aplikasinya pasti uji. Bercahaya fm.cilacapcup.co.id, Lur. Oke, Lur. Mangga ya, Lur. Ya sayang. Oke. Kira-kira apa sing mendunia? Ya sudah. Kayak ngurusi kem bareng sih lur. Tarik di situ ya lur ya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
5: Is, ya aja mak.
4: Lah terus kepriwe?
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
4: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
4: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
7: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
7: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
8: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
9: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih gak kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih gak kewe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
11: Is, ya aja ma.
10: Lah terus kepriwe?
11: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
10: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
12: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
10: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Lur, kerajinan apa ya nang Cilacap sing pantes mendunia menurut Erika? Ayo ngono. Pawis, warna-warna lur. Ming sale. Nah, Buyatmi di jalan. Oke, daerah Limbangan. Matur nuwun. Menurutku batik Cilacap pantas banget mendunia. Soale motive bisa dikembangkan dari identitas Cilacap. Misale laut, nelayan, budaya pesisir, utawa flora khas Cilacap, flora khas ya. Nek dikemas modern pasti menarik kanggo pasar luar negeri. Mantep ge. Mantep bener. Iya ge. Apa mening? Pelit Dimas, pelit apa sih pelit? Pelit apa Dim? Pelit Dim. Udu pelit udu ya Dim. Pelit jeng pelit. Oh iya. Pelit kae kan. Udu pelut ya. Udu pelit. Oh iya kae sing pager blarak ya. Nah, pager belaraknya paham, pager belaraknya ngerti, Dim. Pager belarak, belarak digawe pager. Bok. Ya, bok, pak belarak. Ih, payon. Oh. Payon untuk kaya untuk apa jenengane belarak pelit cacat di sini be ane. Oke. Bu Yati selamat sore jengdel, acara apa jenenge? Topokan iki bu, topokan yang bermanfaat, topokan santai tapi bermanfaat. Jangan lupa kalau temen sih ngurus itu ya. Oke. Angel pan kelur. Angel lur. Halo lur. Mulur. Kabeh iki lur. Alhamdulillah, mari kita ucapkan bersama-sama selamat ulang tahun kepada Ibu Ami Amalia Fatma Surya SHMKN. MKN. Hari ini merayakan ulang tahun. Semoga selalu diberikan kesehatan, usia panjang yang berkah dan berkelimpahan rizki serta amanah dalam menjalankan tugasnya menjadi PLT Bupati Cilacap. Oke, terima kasih. Selamat sore, Jengdel. Apa cara apa? Masih jaga nuk mendengar dibuka ke? Karep ngucapna selamat ulang tahun ngau Bu Ami anak ae. Ke bocah loro ke, bocah loro ke. Ke jalan beli ke, beli. Ada beli. Oke. Waduh, HP ini urung muncul ngurisit guys. Oke. Mas Darwin, saya di OPSC miniatur kapal mbak. Miniatur kapal menurutku menarik banget. Cilacap punya hubungan kuat dengan laut dan nelayan. Nek dibuat detail, berkualitas dan dikemas bagus, bisa jadi souvenir khas yang dibawa sampai luar negeri. Oh iya, bisa terbuat dari apa, bahan sing pancen nggawe kapal, kayu bisa. Kesing kerajinan kae bisa ki ku apa jenengane? Orang sing dilinding-linding celik banget dilim kae, kayak bisa kapal, bisa goleh-oleh. Terus sekarang kae sing gue tugelan apa bangsane anu bahan-bahan pernik-pernik ya bisa.

daun, godong daun. Oh, memang jenengane daun, bukan daun, daun ya. Oh, iya. Kuwi jajal maring luar negeri ya. Kuwi kepriwe diekspor iki ya. Dimas sing apa? Oh ya. Welit kae sing sebrange Pertamina akeh sing gaweni. Oh, kono ya. Payon kang godong, udah pager tapi payon. Kota baru akeh sing gaweni ibu-ibu. Apa ya? Oh, iya. Oke. Daun. Bu Yati Banjaran, selamat sore Jeng Del. Acara apa jenenge? Apik temen ayu lur karo ngopi gedang goreng e Mama Rizki. Ya, Bu Yati betul ini namanya dopokan Bu, jenenge wong dopok. Wah, Om Andi Oren. Blarak digawe pager jenenge bleketape Jeng. Oh iya ya. Oh iya ya. Blarak digawe pager jenenge bleketape. Oh iya. Ting pinter kowe Om. Yo pinter lah. Kowe lagi ngrekok nang ndi ki nang sore-sore kayak ki wis nang lokasi anu dinas apa esi nang dalam. Kayane ta wis nang lokasi dinas ki nang kono ana ibu-ibu sapa bae kowe jare bojone padha bae nyongko nang irung ana dengendenge. Kowe tiba nang kono nang gon daerah batalion ana ibu-ibu sing irung ana dengendenge. Kowe bojone Om Andi Beo Timur, Andi Oren nang warung Oren. Jenengane Oren karo warung Oren. Ki kabeh salam-salam kabeh nang kono kowe sapa bae nyetel seru banget mokan. Seru sing seru ya Om. Bleket tepe, udu bleket tape. Bleket tape, bleket tepe dari Dimas bleket tepe, udu bleket tape. Tape ne buket dari bleket taket, tape bleket tape. Oh iya bleket tape. Iya ki Umandi lagi mendengarkan nang iya ki lapangan X Batalion ki nang apa Sudirman Plaza. Ah gue. Salam go patir-patir nang kono sih lagi pada melaku-melaku pada pelayan-pelayan. Ke sore nek ora dina Rebo apa Kamis iki Selasa Rebo iki wah melaku-melaku nyoran. Wailah. Prei kok melaku-melaku lah. Tapi sore perampung ke. Ya teman-teman terima kasih banget ya Nur. Pun kesupen kok jam 4:30 anak informasi terbaru seputar Cilacap dan diri aku tunggu rekona nang jam 4:30 dalam mening jenengane lintas bercahaya men aja kere aja ketinggalan lintas bercahaya lur jam 4:30 karo jam 5:30 esok kenyong Del pamitan disit ya bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
8: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
9: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
10: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
11: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
12: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa air.
13: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya one man show.
7: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Percaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa air.
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 4:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Pemkab Cilacap bakal terapkan satu arah untuk jalan perwira. Pengukuhan DPC Abendas Cilacap, Pemkab dan Kejari tekankan pentingnya pengawasan administrasi desa.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap akan memberlakukan sistem satu arah di Jalan Perwira mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mengurangi kepadatan lalu lintas dan gangguan parkir yang kerap terjadi, terutama pada malam hari. Pemberlakuan satu arah tersebut tidak berlangsung selama 24 jam. Arus kendaraan di Jalan Perwira akan dibuat satu arah setiap hari mulai pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Cilacap Sukaryanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah aduan masyarakat terkait kondisi lalu lintas dan parkir di kawasan Jalan Perwira. Ia menjelaskan, aduan masyarakat mengenai gangguan lalu lintas dan pengelolaan parkir di Jalan Perwira kemudian dibahas melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Kabupaten Cilacap. Dari hasil forum tersebut disepakati penerapan sistem satu arah mulai 1 Oktober 2026. Kendaraan nantinya hanya diperbolehkan masuk dari arah Jalan Ketamso menuju Jalan Kauman. Forum LLIJ tersebut telah dilaksanakan pada 16 September 2026. Selanjutnya sosialisasi akan dilaksanakan secara masif hingga 30 September 2026. Berlaku pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Sukaryanto menegaskan, sistem satu arah di Jalan Perwira hanya berlaku pada malam hari. Dengan demikian, masyarakat masih dapat menggunakan pola lalu lintas seperti biasa di luar jam pemberlakuan. Sistem satu baris tersebut nantinya juga diterapkan dalam pengaturan parkir. Kendaraan yang parkir akan ditata dalam satu baris di setiap ruas jalan. Untuk memastikan masyarakat memahami perubahan arus tersebut, sejumlah personel gabungan akan diterjunkan saat kebijakan mulai diterapkan. Sukaryanto menyebut personel dari Dinas Perhubungan, Polresta Cilacap, dan Satpol PP akan terlibat dalam pengawasan dan sosialisasi. Kegiatan tersebut juga akan didukung oleh Kodim. Sementara itu penindakan terhadap pelanggaran tidak langsung dilakukan pada hari pertama penerapan. Setelah rambu-rambu terpasang, masyarakat akan diberikan waktu untuk menyesuaikan diri.
1: Begini, untuk satu arah di Jalan Perwira, ini kita menindaklanjuti terkait dengan banyaknya aduan masyarakat. Karena di Jalan Perwira itu kalau pada sore hari itu banyak muda-mudi sekarang masyarakat yang mungkin nongkrong di sana, sehingga di Jalan Perwira itu pada sore dan malam hari itu parkirnya itu full di sana. Nah, melihat seperti ini karena timbulnya kemacetan sehingga perlu kita urai melalui rekayasa lalu lintas, salah satunya adalah dengan penerapan satu arah. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah melakukan rapat bersama dengan namanya Forum Lalu Lintas. Itu dihadiri dari Satlantas, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari PU, dari punya wilayah, dari kecamatan maupun kelurahan, kemudian dari Kodim, karena sana kebanyakan memang di lokasi perumahan Kodim. Dari hasil itu, untuk mengurai itu, mengatasi terhadap kemacetan itu perlu dilakukan rekayasa lintas, salah satunya adalah satu arah. Satu arah akan dimulai efektif pada 1 Oktober 2026 mulai pukul 18.00 sampai pukul 24.00. Mulanya masuk dari Jalan Katamso, kemudian keluarnya di Jalan Kauman. Di itu. Nah, kemudian parkirnya di dua sisi, tapi hanya satu baris. Sehingga di tengah memungkinkan untuk lalu lintas tetap berjalan dengan itu.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap meluncurkan layanan Pasti Uji untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengujian kendaraan bermotor. Inovasi ini juga ditujukan untuk memangkas waktu pelayanan dan mengurangi antrian di lokasi pengujian. Layanan Pasti Uji resmi diluncurkan pada Senin 21 September 2026. Pasti Uji merupakan akronim dari aksi perubahan bertajuk Transformasi Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Pra Uji Mandiri Terintegrasi pada Kabupaten Cilacap. Inovasi tersebut digagas Kabid Sarpras di Sub Cilacap Nana Fitriawan selaku project leader dan peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 1 tahun 2026. Nana mengatakan, pasti uji dibuat untuk menjawab persoalan pemilik kendaraan yang belum mempersiapkan kondisi kendaraannya secara optimal sebelum mengikuti pengujian. Melalui layanan ini, pemilik kendaraan dapat melakukan pra-uji mandiri dengan mengisi formulir secara digital. Pemilik kendaraan dapat mengetahui kondisi awal kendaraan dan melakukan perbaikan apabila terdapat komponen yang belum memenuhi standar.
3: Pasti uji ini adalah pra-uji mandiri terintegrasi pada layanan PT Pengujian Kendaraan Motor. Jadi kami sampaikan bahwa pasti uji pra-uji mandiri ini bukan merupakan bagian daripada program, tapi memudahkan tool layanan pengguna jasa, pengemudi, pemilik angkutan, baik angkutan orang atau bisa mengetahui layak atau tidaknya kendaraan itu akan mendaftar pada hari ini atau hari besok yang sesuai dengan keinginan dari pengguna itu.
0: Kepala Dinas Kabupaten Cilacap Sukaryanto mengatakan penerapan pra uji mandiri membuat proses pengujian kendaraan menjadi lebih efisien. Sebelum datang ke lokasi, pemilik kendaraan dapat melakukan pengecekan dasar secara mandiri mulai dari fungsi rem, klakson hingga kondisi ban. Menurutnya, inovasi tersebut juga berdampak pada waktu pelayanan. Jika sebelumnya proses pengujian satu kendaraan dapat memakan waktu hampir 45 menit, kini waktu pelayanan dapat dipangkas menjadi sekitar 20 menit. Efisiensi waktu tersebut turut berdampak pada pengelolaan area parkir pengujian kendaraan di Dishub Cilacap, sehingga kendaraan tidak terlalu lama berada di lokasi.
1: Terkait dengan layanan pasti uji, ini tentu saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sangat mendukung adanya proyek perubahan atau inovasi yang dilakukan oleh saudara Nana. Karena dengan uji-uji ini, kita paling tidak mengurangi terhadap lamanya antrian. Karena apa? Di pasti uji atau adanya apa namanya terkait dengan pra-uji mandiri. Artinya penyedia atau yang punya kendaraan sebelum melakukan uji itu sudah mengecek secara mandiri bagaimana remnya, klaksonnya, minimal yang tidak bisa alat bisa terdeteksi sehingga mengurangi pada waktu pelayanan antrian uji dengan yakin bahwa ini klakson berbunyi, kemudian terkait dengan apa remnya masih bisa ngerem, kemudian bannya itu masih ada, masih bagus, itu memudahkan dalam penguji pada waktu proses pendaftaran dan pemeriksaan yang ada di pengujian. Dan dengan begini diharapkan yang selama ini satu kendaraan bisa hampir 45 bisa dipotong paling tidak sekitar hanya 20-an menit. Ini dalam rangka mengurangi antrian.
0: Kemudahan layanan pasti uji juga dirasakan masyarakat. Salah satu pemohon uji kendaraan asal Adibala, Cilacap, Sono, mengaku terbantu dengan sistem baru tersebut. Menurut Sono, proses pra-uji mandiri dan pengisian formulir dapat dilakukan menggunakan telepon seluler sehingga lebih praktis.
4: Ya, apa namanya? Memudahkan. Memudahkan menghemat waktu. Sama.
5: Ngisi apa aja sih, Pak?
4: Paling ngisi apa namanya itu? Pak Rekos, cek uji apa namanya? Ngisi rem lengkap lah.
5: Secara mandiri ya, Pak ya?
4: Iya, secara mandiri.
5: Membantu ya, Pak ya?
4: Ya, membantu.
0: Dengan diluncurkannya pasti uji, Dishub Cilacap berkomitmen melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan. Peluncuran layanan tersebut ditutup dengan peresmian oleh Kepala Dishub Kabupaten Cilacap dengan slogan pasti uji, pasti siap, pasti selamat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Brigit Propam Polda Jawa Tengah melalui Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan pada Senin 21 September 2026. Sebanyak 5 tangki air bersih dan 1 kendaraan AWC milik Polri diberangkatkan dalam kegiatan tersebut dengan total bantuan mencapai 35.000 liter air. Bantuan air bersih tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jeruk Legi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial dalam rangka menyambut hari ulang tahun Propam ke-24 tahun 2026, sekaligus sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih. Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handis ke Aprilaya secara langsung memberangkatkan bantuan air bersih yang akan didistribusikan ke warga yang mengalami kekeringan. Dan Kapolresta Cilacap mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Propam ke-24 yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Yang menambahkan, bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari. Penyaluran bantuan air bersih tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah satu warga yaitu Saria, warga desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan air bersih yang diberikan Polri sangat membantu masyarakat dan menjadi bentuk perhatian kepolisian terhadap kebutuhan warga. Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan dan hubungan antara kepolisian dengan masyarakat semakin membaik.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
6: Kipiak temen, armari ngendi ton?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede ton?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
11: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
7: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
12: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
13: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105. dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
14: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Menyambut peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro, Komandan Distrik Militer Kodim 0703 Cilacap menggelar aksi bakti sosial berupa pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan mulia tersebut dipusatkan di lapangan Plaza Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidenegara, Kecamatan Cilacap Tengah pada Minggu pagi 20 September 2026. Sebanyak 250 warga dari berbagai penjuru Kabupaten Cilacap antusias memadati lokasi acara. Rangkaian kegiatan diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, sesi video conference bersama Panglima TNI, hingga penyerahan 200 paket sembako secara simbolis kepada masyarakat yang membutuhkan. Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Infanteri Aryuda Sakti menyampaikan bahwa aksi sosial ini digelar sebagai wujud kepedulian prajurit terhadap masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Aryuda berharap bantuan paket sembako serta layanan kesehatan gratis yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata, membantu meringankan beban ekonomi warga dan menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemkab Cilacap menggelar pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau ABENDAS Kabupaten Cilacap masa bakti 2026-2031 yang dipadukan dengan agenda pembinaan di Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap pada Senin 21 September 2026. Agenda ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan serta pencegahan pelanggaran administratif. Pejabat PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana menegaskan pentingnya peran BPD dalam menjaga keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi. Pengawasan BPD dinilai tidak boleh berhenti saat pekerjaan fisik selesai, tetapi harus memastikan kepatuhan dokumen.
15: Bahwa menjalankan fungsi BPD adalah sesuatu yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan yang baik. Ketika melakukan pengawasan tentu tidak hanya pengawasan kegiatan selesai, tetapi administrasinya juga harus memenuhi administrasi yang on the track. Ya, kalau bicara kesejahteraan, secara real iyalah bahwa BPD nyata sudah berkontribusi bagi kemajuan masing-masing desa. Tetapi secara aturan APBD 2027 kan sudah diserahkan. Artinya dari RKPD dan seterusnya sudah berjalan. Nah, oleh karenanya ketika ini memang nanti harus ada kenaikan kesejahteraan bagi APBD, ini tentu dari sisi regulasi kita harus dari awal sekali. Atau berarti tidak di tahun 2027.
0: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Cilacap Muhammad Irfan Jaya menyampaikan arahan terkait pendekatan preventif dalam mengelola anggaran desa melalui sinergitas antar lembaga.
16: Pesannya adalah menjalankan tugas itu dengan bersikap adil. Betul-betul apa data yang disampaikan itu adalah dengan data yang objektif. Kejaksaan hadir bukan untuk mengintervensi, tetapi untuk bersinergi. Kita tahu bahwa Asosiasi Badan Pemerintah Desa ini di desa-desa itu seperti DPRD-nya desa. Nah, karena itu mereka tentu saja harus bisa menyerap aspirasi masyarakat desa dengan baik. Kemudian jika terjadi kesalahan pengelolaan, misalnya potensi kesalahan pengelolaan, yang didepankan adalah aspek preventifnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah itu. Kita lakukan pembenahan. Ada langkah-langkah tidak dilakukan secara berurut, berarti ada pelanggaran administratif. Nah, tapi pelanggaran administratif ini, itulah yang harus dibenahi. Kemudian dalam hal pengadaan-pengadaan, jangan bikin pengadaan yang tidak masuk akal. Nah, justru itu, itulah fungsinya dari orang-orang yang mengawasi. Jangan sampai terjadi markup, penggelembungan harga.
0: Melalui pembinaan, diharapkan BPD Kabupaten Cilacap mampu meminimalisasi risiko hukum dan menjaga integritas pembangunan di tingkat desa.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pengurus DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau ABENDES Kabupaten Cilacap masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti Cilacap pada Senin 21 September 2026. Momentum ini menjadi pijakan bagi jajaran pengurus baru untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi BPD sekaligus memperjuangkan hak-hak para anggotanya. Ketua DPD ABENDES Jawa Tengah Abdul Holik menjelaskan bahwa penguatan struktur di daerah bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi BPD dalam mengawal pembangunan desa secara menyeluruh.
17: Memang tadi disampaikan juga, kami meminta ini bagian dari komitmen juga BPD terus meningkatkan kerja-kerjanya, baik dari fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran, dengan bermitra dengan kejaksaan, berbagai program strategis pemerintah, BPD diminta juga untuk ikut mengawal. Nah itulah kenapa kami hari ini terus memperkuat pembentukan-pembentukan pengurus di tingkat cabang, hari ini Cilacap, besok di Banyumas dan seterusnya. Dan sebagian besar adalah sudah berkomitmen betul untuk bisa kolaborasi baik dengan Kajari, dengan Pemda, dan semua stakeholder untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Makanya kami selain memang secara aspiratif kita merespon untuk mengusulkan,

0: bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa ya berupaya bagaimana caranya agar pemerintah daerah untuk bisa memberikan kami. Karena apapun di BPD itu kan sama dengan apa namanya dengan kepala desa. SK-nya sama, SK-nya bupati. Cuma berbeda bukan penghasilan, berbeda honorasinya.
1: Ia berkomitmen untuk selalu berjuang, bukan hanya di pemerintah desa, namun juga berjuang di provinsi maupun di pusat agar nantinya kesejahteraan bisa diperoleh oleh semua anggota BPD se-Indonesia.
2: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: nyong uli bi aki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
0: Asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis,
1: gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok.
1: Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War. Orang nyambung war,
2: penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu oleh para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak, Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan Kota Wali. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan Candra Sengkala Memet yang bermakna Sirno Ilang Kertaning Bumi. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1400 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk linmas yang tersusun tiga merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Empat tiang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatnal atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirowani. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Majapahit. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
0: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ih, siapa sih?
5: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
1: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
5: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
1: Jangan deh, bahaya tahu.
6: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang aja kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora melu.
0: Iya. Nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
2: Wah. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Selamat malam dan salam hangat buat Anda semua dimanapun berada. Apa kabar warga bercahaya? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda, menemani waktu santai Anda dalam sebuah perjalanan yang mungkin bakal membawa kita kembali ke masa lalu. Bukan naik kendaraan, bukan juga naik mesin waktu, tapi cukup dengan satu hal, yaitu dengan sebuah lagu. Karena terkadang sebuah lagu bukan hanya sekedar lagu, ada kenangan di dalamnya, ada wajah yang pernah kita kenal, ada tempat yang pernah kita datangi, dan ada seseorang yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan rapi di sudut hati. Yes. Selama 2 jam kita bakal bersama menikmati lagu-lagu penuh kenangan di melodi memori yang selalu di hati. Kita bakal berjalan menyusuri lagu-lagu pilihan di era 70-an, 90-an, dan juga 2000-an ya. Jadi buat Anda yang pernah menikmati masa-masa itu, siapkan aja kopi atau teh, mungkin cukup dengan duduk santai. Karena sebentar lagi kenangan akan kembali berbicara melalui melodi. Yang mau gabung silakan aja di 0811 260 543.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan. Tanya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: Pap, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kon atus nang kali mani.
7: Is, ya aja, Ma.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk, Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kita mulai perjalanan malam hari ini dari sebuah masa ketika musik terasa begitu sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya itulah banyak lagu yang masih melekat sampai sekarang ya, warga percaya. Di era 70-an, buat yang pernah mengalaminya, mungkin rasa ini mengingatkan sama radio transistor atau piringan hitam, kaset yang harus diputar ulang, atau mungkin suasana malam ketika keluarga berkumpul di rumah. Dan untuk generasi yang lahir jauh setelahnya, gak apa-apa ya, kenangan itu ternyata gak selalu harus kita alami sendiri. Kadang kenangan bisa diwariskan melalui lagu. Ada lagu yang ketika pertama kali terdengar, rasanya seperti membuka album foto lama. Salah satunya lagu yang satu ini. Yuk kita dengerin bareng-bareng dan biarkan melodi ini membawa kita kembali ke suasana masa lalu.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Wah, kalau lagu ini membuat Anda tiba-tiba tersenyum sendiri, berarti perjalanan nostalgia kita berhasil ya, warga percaya. Itulah ajaibnya musik ya. Tahun boleh berganti, model boleh berubah, teknologi boleh semakin canggih, tapi perasaan yang muncul ketika mendengarkan sebuah lagu tertentu seringkali tetap sama ya, warga percaya. Dan kebetulan lagu tadi punya Endang Estorina ya, dan sore-sore disuka sama Ibu Iwi yang ada di Jalan Semeru Cilacap. Kali ini Arta juga ketemu juga sama yang udah gabung di Melody Memory.

0: Malam hari ini Arta ketemu juga sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo yang pengen dimainkan untuk kitanya. Selamat bertugas aja buat Mas Arta. Oke, ditunggu nanti untuk kitanya ya. Ibu Maharani Putri yang ada di Lingkar Timur juga udah ikutan gabung dan pengen minta kitanya juga. Salamnya buat semua yang lagi ikutan di Melodi Memori Mat Malam. Dan buat Mas Arta, yang makasih. Arta ketemu juga sama yang pengen online di 08112605543. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta, Melodi Memori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat Mas Arta?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. MN Mas.
0: Apa ini Mas?
1: Bersama Bintang kayaknya masuk apa kowe ya?
0: Bersama Bintang punya drive apa?
1: Orang ngerti kowe anu Kang Disi ya. Lian aku kayak mutane dong anu kayaknya lulus SD kayaknya. Nutur sungkai ya nang. Nang kebon. Yeah. Kowe anak anu sambeng dine kowe anak radio seru banget di kae ni apa jenenge? Di setel di gue nang kuping kepenak banget.
0: Iya, dulu lagu itu juga seringnya jadi ringtone HP ya.
1: Oh iya. Tapi Bu anu sekang sapa judulnya kayaknya yang ora salah Bersama Bintang ae gue.
0: Ya, nanti saya cariin.
1: Ya, jajal goleki. Temenan gue.
0: Ya.
1: Ya, salame gue. Salame gue. Anggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Mbak Mar, Mbak Osa, Mak Enok, jere Aginda Selara kowe kon di jiret karo Gedebo Gedang Raja, jero Ratu Ewite.
0: Di sana yang enggak ada.
1: Anggo iya, jero Ratu Ewite iki. Terusan kanggo Bunda Mustolina. Bunda Kinan, Mbak Dina, terusan Mbak Osa, Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan Mas Dimas, Mbah Kartim, Mbak Besukar, ya kanggo kabian bayalah sinang grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur nuwun ke silaturahmi newingi Mas Arta.
0: Ya sama-sama mah, ini gulanya juga udah ya. Nyampe gula merah.
1: Bali disit anu mangkat gasik ya baline gasik.
0: Oke ya. Ya Ulina.
1: Ya, matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Bunda Sutera yang ada di Subinti. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk kitanya The Power of Love. Salamnya buat semua kru dan juga Mama Anok, Kajol CS, Mama Rizky, Bu Tuti Bio dan semua yang lagi stay di Melody Memory. Semoga sehat selalu.

0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
4: Iya pak nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
10: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
10: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: sumur resap, pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok adus nang kali mani.
1: Is, ya aja mah.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.

0: Segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Mu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Cilacap meluncurkan layanan pasti uji untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengujian kendaraan bermotor. Inovasi ini juga ditunjukkan untuk memangkas waktu pelayanan dan mengurangi antrian di lokasi pengujian. Layanan pasti uji resmi diluncurkan pada Senin 21 September 2026. Pasti uji merupakan akronim dari aksi perubahan bertajuk transformasi layanan pengujian kendaraan bermotor melalui prauji mandiri terintegrasi pada Kabupaten Cilacap. Inovasi tersebut digagas Kabid Sarpras Dishub Cilacap Nana Fitriawan selaku project leader dan peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 1 tahun 2026. Nana mengatakan pasti uji dibuat untuk menjawab persoalan pemilik kendaraan yang belum mempersiapkan kondisi kendaraannya secara optimal sebelum mengikuti pengujian. Melalui layanan ini, pemilik kendaraan dapat melakukan prauji mandiri dengan mengisi formulir secara digital. Pemilik kendaraan dapat mengetahui kondisi awal kendaraan dan melakukan perbaikan apabila terdapat komponen yang belum memenuhi standar.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Lagunya Meriam Belina tadi masuk di era 80-an ya, warga percaya. Era di mana gaya rambut mulai berani, celana mulai punya model sendiri, dan musik juga punya warna yang sangat khas ya. Nah, buat sebagian orang di era 80-an mungkin adalah masa sekolah ya. Ada yang masih ingat teman sebangku sekolah, atau mungkin seseorang yang setiap hari ditunggu-tunggu lewat di depan kelas. Ya, gak perlu disebut namanya. Biarkan lagu aja yang mewakili ya. Lagu tadi salah satu warna dari masa lalu. Buat Anda yang pernah muda di era 80-an, ikut bernostalgia. Dan buat generasi berikutnya, ya, selamat menikmati cerita dari sebuah zaman yang mungkin belum pernah Anda alami ya. Kali ini Arta ketemu dulu sama Mbah Kartim yang ada di Serandil. Selamat malam, Mbah.
1: Selamat malam, Bung Arta.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu, sugeng pinanggih malih kan Mbah Kartim lumantar saking radio Bersahaya, Dirasa Bersahaya.
0: Iya, Mbah.
1: Lumbang 94.3 meter, ingat diponsor pasrahan monocan MT Haryono. Sebo, bagem pangata, berdekin tunggu salam.
0: Iya, Mbah.
1: Sepindah kagem, ini nih, kagem Kumbang Asmara. Tinggalnya pun kangge Kidemang, Uswo, Darman, Bupatim, Pak Hadib, Priyatiningsih, Tondot, Slamet Baruyo, terus Pak Widip, Uci Rahayu, Bento, Udin Ciamis, Bapak Sukar, Liun, Kagem Martiani, Kagem Dimas, Kagem Mama Rizki, Kagem Mas Jupep, Kagem Pardan, Kang Purwanto, Kang Janto, Arjuna, Pontan Kuya, Jitnong, Kang Mama Bean, Kang Jitnong, Kang Tio, Kang Dimas, Kang Meka, Kang Pak Sapin dan Kang Tirat, dan Kang dan Meli, Kang Mama Nok nih, Ge, Mama Nok, Kang Pupintoro, Mas Raju, terus Kang Sutarti, Novi. Priyati Ningsih, Santika, Kagem Mas Widi, Kagem Kayu Nabilah niku nggih. Nggih. Nah, cepat semantan tuh kalau buku nampak kuwi. Nuwun agungi pangandhukun. Matur nuwun Mas Sata.
0: Nggih, sami-sami, Pak. Kok
1: kursi ngadak ing Pak Kartim. Monggo matur nuwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Yati yang ada di Banjaran. Malam hari ini gabung bareng sama Mas Arta di Melodi Memori Percaya FM. Semakin asik ya. Buat sahabatku juga yang ada di grup Bercahaya selalu, oh, sehat selalu ya. Buat semua yang ada di grup gak bisa disebut satu persatu Mas Arta. MM-nya September ceria ya. Mumpung masih di bulan September ya Bu Yati ya. Oke, nanti ditunggu aja untuk gitarnya ya. Kali ini Arta mainkan dulu satu gitar kepunyaan Celine Dion. Tadi kebetulan juga diminta sama Bunda Sutirah yang ada di Supinti.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983628 atau 0822218565 WA 0817983628 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pencinta melodi memori dimanapun Anda berada, ternyata kenangan memang punya cara sendiri untuk pulang ya. Kadang ia datang melalui sebuah foto, kadang melalui sebuah tempat, dan paling sering lewat sebuah lagu. Nah, sekarang kita masuk ke zaman yang mungkin kenangannya jauh lebih dekat dengan kita. Di era 90-an, zamannya surat-suratan ya. Belum ada streaming, belum ada tombol skip. Jadi kalau ada lagu yang kita suka, kita benar-benar dengerinnya sampai selesai. Lagu ini mungkin pernah jadi teman perjalanan Anda, mungkin pernah nemenin Anda belajar, mungkin menemani perjalanan Anda pulang, atau mungkin menjadi soundtrack sebuah kisah cinta. Ya, apapun ceritanya, yuk kita dengerin bareng-bareng aja. Vina Panduwinata, Surat Cinta.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye, bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Sumur resat, pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye, masa nyong kok nadus nang kali mani?
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, Siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukai rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, nggak terasa perjalanan kita bersama kita-kita penuh kenangan di melodi memori yang selalu di hati udah sampai di penghujung acara ya. Kita udah berjalan cukup jauh, mungkin selama perjalanan tadi ada satu lagu yang membuat Anda tersenyum, ada yang membuat Anda teringat sama ya mungkin sahabat lama, atau mungkin ada satu lagu yang membuat hati sedikit bergetar karena mengingat seseorang ya. Apapun itu, biarkan musik menyimpan ceritanya ya, karena waktu memang gak bisa diputar kembali, tetapi kenangan bisa kita kunjungi kapan saja, cukup dengan sebuah lagu ya. Warga percaya yang baru gabung, terima kasih. Ada Kang Arjuna yang ada di Kroya dan juga Kang Asep. Waktunya udah gak cukup lagi Kang Asep ya, besok gabungnya bisa lebih awal lagi. Dan terima kasih juga buat yang udah jadi bagian dari perjalanan nostalgia kita malam hari ini. Tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan pernah malu untuk mengenang masa lalu, karena dari sanalah kita belajar menghargai hari ini. Kenangan mungkin udah berlalu, tapi melodinya akan selalu tinggal di hati ya. Arta pamit, salam hangat, dan sampai ketemu lagi di Melodi Memori besok. Bercahaya FM, usia 58.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani momen kesibukan Anda di awal pekan ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Bansos masih salah sasaran, BPS perbarui data tiap 3 bulan. Jawa Tengah raih penghargaan layanan investasi terbaik 3 besar nasional. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Penyebab bansos masih sering salah sasaran di Purbalingga akhirnya terkuak. BPS setempat menyebut penyaluran bantuan saat ini masih mengacu pada data lama tahun 2022 dan 2023, sehingga wajar jika ada selisih di lapangan sebab kondisi ekonomi warga terus berubah. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga mengungkap penyebab masih seringnya terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial bansos. Kepala BPS Purbalingga Slamet Ramelan menyebutkan, salah satu faktor masih sering terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos adalah data dasar yang digunakan masih berasal dari kondisi sosial ekonomi masyarakat pada 2022 hingga 2023. Dijelaskan Ramelan, saat ini penyaluran program bantuan pemerintah mengacu pada kelompok kesejahteraan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Data tersebut merupakan gabungan DTKS Kemensos, P3KE Kemenko PMK dan Reksosek 2022-2023 yang dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil. Ramelan menjelaskan jeda antara pengumpulan data dasar dan kondisi masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor utama ketidaktepatan penerima bantuan. Menurutnya, terkait ketidaktepatan di lapangan merupakan hal yang wajar karena basis datanya adalah tahun 2022 hingga 2023, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis.
3: Kondisi sampai saat ini mungkin masih terjadi ketidaktepatan kalau secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat ketepatan pemberian bantuan atau program pemerintah, karena kan fokus DTSN sebetulnya kan untuk jangan sampai ini yang sudah dapat bantuan dapat lagi, gitu. Yang belum dapat belum. Bagaimana ini yang di desil bawah ini dapat bantuan, gitu. Nah, ketepatan pemberian bantuan itu justru semakin meningkat dengan adanya DTSN ini. Yang tadinya misalkan dengan data DTKS saja Kemensos itu ketidaktepatannya bisa sampai 55%. Di versi pertama DTSN itu ketepatannya sudah meningkat sehingga yang tidak tepat itu tinggal 33.
2: Ramelan menambahkan proses pemutakhiran data lintas kementerian dan lembaga yang mencakup kondisi terbaru masyarakat saat ini baru mencapai sekitar 33,13%. Sementara itu, BPS terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala setiap 3 bulan untuk meminimalisasi ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Meminjamkan kartu BPJS Kesehatan kepada orang lain ternyata berdampak fatal bagi riwayat medis pemiliknya. Untuk itu warga diminta melapor ke layanan resmi jika menemukan indikasi penyalahgunaan identitas JKN. Dari Sragen, Rara Anggita melaporkan.
4: Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Sragen diingatkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas JKN masing-masing agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Wahyu Stiorini SKM MHKAAK menjelaskan, alasan menjaga identitas JKN diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan data oleh orang lain untuk berobat, menghindari catatan medis yang tercampur yang dapat membahayakan riwayat kesehatan di masa depan, mencegah kerugian bagi peserta dan negara akibat tindakan fraud atau kecurangan. Sementara, cara melindungi identitas JKN adalah jangan meminjamkan kartu fisik JKN, KTP, atau NIK kepada orang lain dengan alasan apapun. Jaga kerahasiaan data akun mobile JKN termasuk password dan kode verifikasi OTP. Serta gunakan identitas digital melalui aplikasi mobile JKN atau cukup tunjukkan KTP jika kartu fisik rusak atau hilang. Jika masyarakat melihat atau merasakan adanya indikasi penyalahgunaan atau kecurangan pada identitas JKN, segera laporkan ke layanan resmi BPJS Kesehatan. Langkah tersebut penting untuk memastikan layanan JKN tetap aman, tepat sasaran, serta melindungi hak setiap peserta.
5: Menjaga identitas peserta JKN jangan sampai rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Ini juga rawan, karena sekarang gini, kan nggak ada foto ya. KTP ya, kita ada foto, tapi begitu kita ke Fasyankes, memperlihatkan mungkin di kartu digital ya, kan ada di mobil JKN itu kan nggak ada fotonya. Nah ini jangan sampai ternyata yang memakai itu orang lain.
6: Tapi ada, Bu?
5: Ada. Dan kalau sudah seperti itu, mohon maaf, ini juga masuk ke ranah pidana, karena kan manipulasi, manipulasi pemalsuan data, ada seperti itu.
6: Hati-hati juga kalau hilang nih, Bu.
5: Iya, betul. Nah. Jadi sekarang gini, supaya kalau dulu kan kartu itu alasannya warga, saya pernah menemui dulu, tapi bukan di Serakin sini, gitu. Di tempat lain, saya tanya, saya tuh kasihan, Bu, orang itu nggak punya BPJS. Kan mereka kalau warga kan bilangnya nggak punya BPJS. Saya dia, saya pinjamkan kartu saya, kakak saya, KTP saya. Ternyata yang dipinjamkan ini meninggal. Jadi datanya dia di rumah sakit meninggal. Dia mau pakai,
7: Sudah nggak bisa.
5: Karena datanya meninggal. Saya tanya, saya dulu pernah minjam, tapi sebenarnya saya kasihan, gitu. Saya tuh kasihan, Bu. Jadi bukan karena sengaja ingin membantu, tapi bantunya salah. Membantunya salah.
4: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Untuk menekan angka kasus karhutla di wilayah pegunungan, BPBD Temanggung melarang keras aktivitas pembakaran saat pembersihan lahan. Cuaca ekstrim dan angin kencang bisa membuat api cepat menjalar ke area hutan. Kepatuhan warga dalam penggunaan api menjadi kunci utama mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Dari Temanggung, Ramadiaksa melaporkan untuk Anda.
8: Dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Temanggung, BPBD Kabupaten Temanggung mengeluarkan himbauan agar masyarakat lebih bijak dan berhati-hati dalam penggunaan api, terutama dalam usaha pembukaan dan pembersihan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Toto Nurstianto mengatakan jika kondisi vegetasi di daerah pegunungan saat ini dalam kondisi yang benar-benar kering, sehingga mudah sekali untuk terbakar.
9: Kalau himbauan bagi warga, karena mungkin juga ada yang ladangnya bersebelahan, untuk bisa tidak menggunakan api dalam mungkin pembersihan lahan. Kalaupun memang terpaksanya menggunakan api ya, untuk bisa diawasi betul. Tapi itu sangat-sangat kami himbau untuk tidak dilakukan, karena pasti karena angin yang cukup kencang itu bisa saja bara api itu terbawa angin, ya kan, karena cukup kering pasti akan menimbulkan api baru, gitu. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan api. Untuk pendaki pun juga memang dalam kondisi tidak darurat, ibaratnya mau kok menggunakan api unggun segala macam, saya pikir teman-teman basecamp sudah melarang ya. Tetapi kalau mungkin darurat dalam kondisi tertentu ya, perhatikan betul di saat membuat api, karena dalam kondisi darurat untuk apakah itu sedang hipotermia atau segala macam, sebisa mungkin tidak dilakukan. Lebih baik ada hal-hal yang lain atau kedatangan yang lain bisa berkomunikasi dengan pihak basecamp. Jadi biar segera diberikan pertolongan, kalau mungkin hipo dan segala macam, kan? Atau mungkin ya apapun itu, jangan sekali-kali membuat api lah. Karena kondisi di gunung sekarang cukup kering, sedikit saja kena bara api, lebih-lebih kalau api yang hidup misalnya bukan sekedar bara, dari api langsung itu sangat-sangat berbahaya.
8: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai salah satu provinsi dengan layanan investasi terbaik di Indonesia pada Ajang Anugerah Layanan Investasi 2026 di Jakarta. Dalam kategori ini, Jawa Tengah meraih posisi ketiga di bawah Maluku Utara dan Jawa Timur. Gubernur Ahmad Lutfi menyampaikan, capaian itu hasil kerja keras jajarannya sekaligus jadi tolok ukur untuk terus mempertahankan kemudahan serta kecepatan izin usaha. Tercatat pada semester pertama 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai 59,9 triliun rupiah. Total investasi tersebut diserap melalui 55.989 proyek dan membuka lapangan kerja bagi 213.000 tenaga kerja. Selain Jawa Tengah, penghargaan layanan investasi juga diraih oleh Pemkab Semarang. Sementara Karanganyar masuk dalam nominasi 6 besar nasional.

0: Perluas akses pembiayaan warganya, Pemkab Sragen kucurkan modal 4,5 miliar rupiah melalui 3 bank daerah. Program ini tak sekedar bantuan bertahan hidup, tapi dorongan modal agar UMKM dan petani lokal bisa naik kelas. Rekan Dewi Rati mengabarkan selengkapnya.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
2: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah, yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh berkembang dan menjadi mandiri.
1: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Budaya membaca di Kabupaten Batang kian menggeliat hingga tingkat PAUD lewat gerakan Sak Minggu Sak Buku yang digagas Bunda Literasi Faela Sufa Faiz Kurniawan. Selengkapnya rekan Herikis melaporkan.
3: Budaya literasi di Kabupaten Batang kian menggema dibuktikan dengan program Sak Minggu Sak Buku yang diinisiasi oleh Bunda Literasi Faela Sufa Faiz Kurniawan yang menyasar hingga jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pembiasaan itulah yang kini mulai mendarah daging di hampir tiap kegiatan kemasyarakatan melalui pemanfaatan perpustakaan desa yang merupakan binaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpuska Batang. Bersama dengan dibukanya event tahunan Festival Literasi 2026, Bunda Literasi Batang, Faela Sufa Faiz Kurniawan pun membenarkan, saat ini budaya membaca dari tingkat PAUD mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dilihat dari antusiasme saat menyimak dongeng yang disampaikan, yang tentu tidak lepas dari peran pendidik maupun pengelola perpustakaan yang intens mendukung program Sak Minggu Sak Buku.
4: Program Sak Minggu Sak Buku sendiri itu adalah salah satu hal yang kami ciptakan untuk menggerakkan budaya literasi di masyarakat. Ketika itu diimplementasikan, ya kita jadi tahu ada masalah-masalah, misalkan sekolah kita bukunya terbatas, seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi dengan perpustakaan desa, dengan komunitas baca setempat di desa-desa tersebut, masih bisa berjalan, mereka bisa dapat akses buku yang lebih banyak.
3: Di sisi lain, hobi dari Bunda Literasi yang rutin membedah buku-buku yang dibacanya melalui platform Instagram justru menarik perhatian Duta Baca Indonesia, Golagong, yang mengapresiasi hobi dan gaya komunikasi Bunda Literasi yang komunikatif sehingga mampu memotivasi generasi muda untuk membiasakan diri dengan budaya membaca buku.
5: Saya selama tahun ini safari literasi Jawa ke Sumatera memang gak ada dananya. Nah, Bunda Literasi ini dengan kapasitas yang tadi dia ceritakan itu luar biasa, gak ada di Indonesia, gak ada.
3: Fela Sufa pun tak menampik, masih banyak kendala untuk mewujudkan pembiasaan positif tersebut. Salah satunya infrastruktur yang belum memadai. Program Seminggu Sak Buku ini menjadi upayanya untuk mengetahui sejauh mana minat baca dan kendala apa saja yang perlu ditangani. Di antaranya koleksi buku yang perlu ditambah untuk kelengkapan perpustakaan desa maupun sekolah.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di jateng dalam berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dusnang kali mani.
2: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
2: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
6: Is, Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 1 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Selamat malam sugeng dalu warga Berjaya. Ketemu maning ge ya karo Kang Arta nama doan. Melodi dangdut kenangan. Senin malam Selasa, Senin manis, Selasana Selasa pon. Moga-moga Rika pada lagi sehat waras bergas ge ya. Sing kepengin mendoan, mendoane sing arep tembe nyemblung tas apa sing wis ket mau. Oli langsung gabung bayang 08112605043 nyong ketemu langsung ge karo Kang Subar kasing langsung nelpon lah. Ya Kang.
1: Assalamualaikum mendoan hangat.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bre,
1: nyong aku lagu nang mendoane gue.
0: Apa?
1: Lagune enyong arep njaluk sing Kang Rana Rani.
0: Rana Rani. Ya. Yeah.
1: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah cinta?
1: Duhe sang bidadari lho. Masih adakah rasa sayangmu padaku gue?
0: Ya itu Rana Rani lah.
1: Rana Rani anak kok. Oh.
0: Langka judule gue langka. Wis sing nyanyi
1: langka,
0: langka wong lanang kuwi.
1: Sing lanang.
0: Sing nyanyi
1: wonten sapa sing wonten?
0: Langka lah.
1: Langka teneng ya.
0: Hmm. Angeleh.
1: Kanti suka sih nembange ku ana iso ora kuwi.
0: Sing apa?
1: Sing wadon pemiki masih ada kasih cinta
0: masih ada kasih cinta ora nana sing nyanyi wong lanang kuwi siji tok.
1: Lanang kafe.
0: Siji tok. Wong lanang siji tok nyanyi.
1: Latif kan berarti.
0: Iya.
1: Noi. Ya gue bayar apa ngono.
0: Ya wis engko.
1: Ya salam engko. Mama Resi sing lagi petok-petok karo gue.
0: Burung.
1: Terus suka buat Pak Kitos Kirno, Warsono. Mama Nopa semuanya aja lah ya.
0: Ya.
1: Mas Pak Mas Alam untuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo liane sing kepengin gabung nang mendoan langsung benang 08112605043 kita buka karo putri panggung di situ ya. Siap ketemu kepengin nembang malah ketubruk Kang Gumbang Asmara di situ.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Lu geng, gue Rika pada sing wis pesan mendoanya nang 08112606543 sugeng telum pakai mustolinga sing nang kuripan nyong request mendoanya Kang Arta bukan tak mampu ya. Terus Kang Suhut sing nang Jeruk Legi sugeng telum mendoanya anget mendoane Ice Baya Kang Arta ya dan Asmara Ser. Bu Yati sinang Banjaran juga ngedalu mendoane 5000 Kang Arta nggo sangu melek ya. Karo dodol minyemek ya nggo kanca batir singe si Stand B yang bercahaya. Mama Rizky, Mama Pintor, Mama Nok, Kang Arjuna, Mister Tondot, Pak Seja Marjono, Mas Mualif, Mas Dimas, Burung Pati Apal KB Kang Arta ke Singklalen, Mbak Ayu Martiani, ya KB Pela ya, moga-moga sehat selalu. Kang Arta mendoane gue apa judule? Bukan yang kupinta. Oh ya Bunda Rita Sugiarti ya, Sugiarti lah Sugiarto. Kang Arta ya, moga sehat selalu. Ata kelalen bahagia. Bahagia terus ora bahagia ya ora siaran. Mandoane Kang Arta. Sugeng dalu geng go Ibu Maharani sing nang Lingkar Timur ya. Mandoane seporsi bae ya. Sing lagi ngringok nang bercahaya kabeh. Mat istirahat. Sambi karo ngopi sandingan mendoan badai biru Kang Arta maturnuwun jang kau tindani ya badai biru ya. Oh Ices Trisnawati pada apa ya ini sih jaluk Ices Trisnawati sebagai oh di jaluk di sinang Kang Suhut di sinang jeruk lagi ya kumaran ini diganti baik karo liane.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Jam 10 wayahe kangerta lelang mendoan gelur ya engko sing srek sing seneng langsung dukung bae nang 08112605443. Sing pertama teng lelang mendoane sigi duet ge ya. Imam S Arifin karo Nana Mardiana yang tersayang.

Ya, gue lur lelang menduane sing pertama ya yang tersayang. Lelang menduane sing keloro ngene Sinta Mara karo Jagat Aryani dinding kaca.

Ayo lur, jaga suian langsung didukung bayi lelang mendoane nang 0811260543 game atau nuan singis badan dukung lelang mendoane ya. Nyong pertama ketemu karo Mbak Ayu Kajol, nyong milih nomor siji Kang Arta berarti yang tersayang ya. Kang Arjuna sing nang kroya sugeng dalu, nyong milih nomor siji Kang Arta lelang mendoane. Terus Mbak Ayu Mustolinga sing nang kuripan milih nomor loro. Babe Sukar sing nang jalan apa ya jenenge Lombok. Aku milih nomor siji Kang Arta ya terwon. Mama Kariski sing nang Petarangan Keprajin ya milih nomor siji. Terus Biyati nang Banjaran ya milih nomor siji. Milih nomor siji kabeh ya sing dewekan ya Pak Ayu Mustolinga tok. Wapat lawannya siji abot lah ya. Ya wis dil sing menang berarti ngene Imam S. Arifin karo Nana Mardiana ya matur nuwun sing sepadan dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya biasa lah. Kamu nih pak RT yang bilang nak tu ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul. Si kau ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kau nak pengen melu ya anjir parah.
3: Ya enak, ya mungkut. Bukan
2: cincin. Kalau petanyong ya.
3: Ini rokok kelang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
4: sedaya kayak lah, kamu kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang apa? Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo datangnya kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomornya.
5: Jadi kasih ngomong harus apa? Bilung ngeku,
6: aku ada keperluan, mereka mendapat penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
9: Is, ya aja mak.
8: Lah terus ke priwe?
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
10: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
8: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016. Ajang

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap game mumpung durung wengi banget ya lur. Sampai jam 10 pun jule selikur menit. Singar melu gabung langsung bayan nang 0811260543. Oke langsung anda singar pengen munggah nang nol anu online ya. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Arta, Sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoane kowe 5000 baen mau pengurung sepet ke mataku.
0: Ya wis, serap apa.
1: Tapi arep anu kae anu Mas Arta.
0: Arep turu.
1: Anu Ayu Soraya.
0: Oh, Ayu Soraya ojo ku arep turu.
1: Di balik kacamata hitam.
0: Oh ye.
1: Di balik mendoan ye ya.
0: Mendoane keseng aku ora diwalik-walik.
1: Goyang darane kecap. Ya. Yeah. Ana mbok.
0: Ya anak.
1: Kole tiba kowe mbok kanu kae.
0: Ana wis tenang bae mak.
1: Nyelip. Oh ya bener kowe nyelip nang ndur rambut kayane.
0: Iya yeah, biasa nek.
1: Ya. Yeah. Anu sing esi pada kae lah melek lah.
0: Heeh.
1: Ya kanggo kumbang asmara, matur nuwun cawelane, kanggo Mak Enok. Bunda Mustolinga, Pak Tejaksono, Pak Amin Maskur, Pak Hadeji Barang, Mas Dimas, Bunda Kinan, Dina Laras, Oh anu apa? Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, ya kanggo kabehan bala sing ngasih pada melek kowe nang mendoane mata, moga-moga ya Mas Artane cepet bali laris manis Tanjung Kimpul. Matur nuwun Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kepengen cepet bali jamnya diputer jik-jik jam 11 ya langsung bali nyong. Kang Arjuna juga ngelu mendoane rong ewu ben Kang Arta kasih sekejap ya, lagune sapa Kang Arjuna kasih sekejap malah tembe kerungu ge ya. Ayo kacu lagi ngetik apa ge? Apalagi memenik lambi. Ya winyong ketemu karo Babe Sukar ge sing wis online sing ndalu be.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun beh, sehat?
2: Sudah sehat mas.
0: Alhamdulillah.
2: Jenengan game pun sehat nih.
0: Oh sehat banget ge beh, gemblandang kayak anu cangkrik.
2: Gemblandang kayak radio.
0: Ini ngerti
2: lah. Pokoknya nyong kruma dan krungu, turiaman dan tekatekna, dening ambleng. Mangsane tutul mendoan dene ora buka dene iku dadi.
0: Oh iya.
2: Apa wih. Tenang apa ya haye gue.
0: Tutup pakule gludak.
2: Niku teng riku kula sing tak maksud niku ya jeng gludak iki ya anu pela wong kena iki kenang cara tandurane iki di watune ya kuwe
0: iki di
2: pupuk ya. Berarti pupuk subur maning lah prime.
0: Iya. Cemeger maning ya.
2: Cemeger banget menung. Kayak Mas Arta wis sehat banget apa ya.
0: Alhamdulillah ge. Berkat pandungane Babe Sukar ya.
2: Iya, anu kowe njeluk lagu lawas bae Mas lah. Yang senengane ora Roma Irama sih dadi. Bolak-balik kaya Roma Irama. Ya kowe.
0: Sing apa ge?
2: Sing anu kae lah, sing Rupiah apa ya judulnya apa ya Mas lah jangan kelalen Pak.
0: Judulnya ya Rupiah bener duit.
2: Oh bener ya Rupiah ya bener ya.
0: Heeh.
2: Oh, sejen karo kasing bukan uang iku sejen ya.
0: Sejen ya.
2: Sing Rupiah Pak. Iya.
0: Oke, siap ya.
2: Nggih. Niku kangge anu salam-salaman nggih. Mendoane nggo Kang Arjuna kowe dodol anu apa kaya ayam geprek sandinya mendoan ya ngemel.
0: Ya cocok lah pokoknya.
2: Ya salam jumpa, salam anu seduluran. Kayak Kang Arjuna kaya gue ya jerean aslinya sekarang Solo iki ya ketemu karo Cilacap ya kayak ngapak nek orang apa ora kepenak jere.
0: Ya iya.
2: ngomong Cilacap, Cilacap nggak kena Banyumas ya gue. Terganggu gue bong Banyumas gue, anu memakai Rizky bong anu nang Petarangan. Ya tole, aja bener wis rampung oleh nyindel lah pak memakai Rizky gue.
0: Wis kayak nembok.
2: Ya ketengar leha-leha sih.
0: Iya, ke rumah tanya orang sepet ya gue.
2: Lah gue anu ngomong-ngomong ultah bercahaya sih kapan mas nyomano orang mudeng sih
0: ultahnya tanggal 11 wingi dirayaknanya tanggal 19 Rika ora tekap.
2: Oh.
0: Mbok Rika gabung
2: nang anu orang mudeng, orang mudengnya cek nyong jangan lagi sibuk banget tapi nanggon kiene sarasarane ora kurang tepat ya itu tadi. Seolah-olah tidak mengundang ya gue loh tadi ini ya nyong ya tenang-tenang baik.
0: Mengundang kon di list Rika ngarep teka yang ngelis jenengane Babe Sukar.
2: Oh kayak gue ya.
0: Iya sih
2: mas. Iya kan iya gue. Iya karo gue mamak Yati gue nang
0: Bu Yati.
2: Banjaran bingi ya mantan komplain nyong mantan baca gue anu bus ngelis dihapus aja gue dan sebagainya. Ya juga anu apa sih kiye nyong aja gue
0: iya teka bae wingi tekan teni nang nyong malah ora dongol-dongol bakar tim betek
2: ya yang ngakurane bae wong gue kabe mau anu kurang tepat tur maninya kayak nyong dah wano lansia beko mengenangan ayat ngapa kayak gue
0: ya kabe ya lansia nangana be anak Mbah Kartim sing lewi-lewi lansia mbah anu beh.
2: Oh iya sih, Mbak Kartim rabu sih.
0: Atau pengakang Adipala, bab terus kayak Pak Bos Sejamarjono be rabu.
2: Oh.
0: Orang masalah lansia, masalahnya kan nu happy happy ketemu fan dan tinggal di kafe. Oke, bab besok kare.
2: Iya
0: gue lupa.
2: Iya gue kepingin nyong anu ngepasi ke ngapurane buaya anu apa ya? Nyong sibuk ke luar biasa ke dalam bulan kepingin sibuk ke luar biasa mas Adi. Ya orang-orang gue orang gak tekna banget yang ngapurane poen gue karo sedulur-dulur pada sing pada rawuh ya nyong jaluk ngapura ya gue walaupun gue anu jumpa di udara ya gue ya moga-moga jadi saudara ya gue
0: ya kayak Kang Arjuna ya sibuk ya orang bisa teka ya gue.
2: Oh iya nyong jana lu pedek jana yo
0: baru Rika ya esok pangalang batalion salto tok bek kena
2: salto tok kok
0: yang zaman kemien salto tok lah.
2: Iya ya kayak anu ya ngomong-ngomong waktu nembok nang buri asia nasi ngenteni ya ngapurane bayan.
0: Iya
2: ya salam-salam itu kan gue sedulur kabeh sehingga dia pada midang ngetakan lagu-lagu sekang menduane Mas Arta nih gue kan gue mamak Yati gue sih nang Banjaran ya sing gede ngapurane ya termasuk kayak nyong kayak nyong ya. Ya salam kenale ya gue wong anu. Nembege nyong mandan krung-krung mamak Yati eh mau kayak mandan nang tegian ya metu ya gue tadi. Mandan tekata tenang ya gue.
0: Yang esuk nekana tanggung acara
2: maning ya. Takon
0: bae be.
2: Dalam?
0: Ngesuk ngemaning nekana acara takon bae bisa kira-kira bisa teka pora ya. Nek ora bisa teka oh. Ya pengapurane nyong.
2: Melu komen nang gue nang grup ya gue.
0: Iya. Eh goodbye.
2: Nyong kadang-kadang dah gue cilik ngati di situ, anu lansia beko, nggak pernah pernah teman ya gue.
0: Harus cilik-cilik ngati pada baik, nangkane anu tua nome berbaen.
2: Oh okay. Iya. Gue ngatur mawon gue Mas Arta.
0: Iya.
2: Matur waktu lek, sugeng ayah itu kah sampai rampung.
0: Alhamdulillah.
2: Kanggo sedulur-sedulur kafe yang apurane baen, wong nanyong anu rapat yang mudeng gue masalah gue bingi, eh gue tadi. Ya apurane baen. Ya, yeah. Matur nuwun Mas Arta.
0: Sami-sami, Be.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu Kajol wong India nggih. Kang Arta sayange Mama Rizky wingi kalem banget kok ya iya. Kalem lah wong anu mangkate gasik wis. Sirae mumet orang ngerti Rika. Di balik kacamata hitam. Mending aja kacamata ne jaran ya mak ya. Kok ora bisa ndeleng maring samping.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Alhamdulillah banget ya lor ya. Ternyata ubur-ubur Cilacap diburu pasar Cina dan Jepang deh. Ubur-ubur ini jadi salah satu tangkapan yang paling banyak didapat nelayan Cilacap dalam 2 bulan terakhir. Hasil tangkapan tersebut tidak hanya dijual di dalam daerah tetapi juga dikirim untuk kebutuhan ekspor ke Cina dan Jepang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengatakan banyak nelayan kapal kecil yang kini memilih menangkap ubur-ubur karena hasilnya mudah dijual kepada pengepul. Ubur-ubur yang dibeli pengepul kemudian dikirim ke eksportir di luar Cilacap. Setelah melalui proses pengeringan, ubur-ubur dikirim ke Jakarta untuk selanjutnya diekspor ke sejumlah negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Saat ini harga ubur-ubur di wilayah perkotaan Cilacap sekitar Rp800 per kilogram, sedangkan di wilayah Jetis mencapai Rp1.100 per kilogram. Indarto mengatakan nelayan Cilacap tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mendapatkan ubur-ubur. Lokasi penangkapan berada sekitar 4 mil laut dari bibir pantai. Kapal fiber berukuran sekitar 5 GT yang diawaki 2 nelayan bisa melaut hingga 3 kali dalam sehari. Nah, setiap perjalanan hasil tangkapan ubur-ubur bisa mencapai sekitar 1 ton, warga percaya.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Cepet banget waktu nih ya lur, gue ngerti-ngerti wis arep jam 11 wengi dadi tekan semene bege yang ngakang ngerti guli ngancani nang mendoan melodi dangdut kenangan yang esuk insyaallah bisa ketemu maning. Matur nuwun sing wis padha nimbrung sing wis padha gabung nang 08112605443. Sugeng dalu, sugeng istirahat. Bercahaya FM di usia 58 tetap ya.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in al-muddin wa-t-tin. Wa salatu wassalamu ala rasulullah amiyyil mursalin Sayyidina Muhammad Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlan innal zikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkurunallaha 'azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat terus menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah 'azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'i dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum bahu alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya kepada oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yakunu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yakuluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yakulu kaifa la ra'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Ya kuluna lauru auka kanu asyaddalaka badatan wa asyaddalaka tamjidan wa aghsarulaka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi melakukan ibadah menyembahmu, lebih memulihkanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Ya kulu famada is'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Ya kuluna is'aluna kal jannah, mereka minta surgamu ya Rabb. Ya kulu ahrauha, nah apa mereka juga sudah pernah melihat surga-surgaku? Ya kuluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'auha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Ya kulu fa kaifa law ra'auha. Bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha ruhya. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala famimma yata'awadun, apa yang mereka minta perlindungan? Yaquluna yata'awadun minan nar, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Yaqulu ahal ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa la ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. Lalu awha kanu asyadda minha firar wa asyadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'aku minal malaikah fihim fulanu laysa minhum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bikim jalisum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majelis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapun yang dalam satu majelis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nur Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Soleh kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah. Orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsat asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang dua, waqala al-ba'dan, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatus salihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah

0: letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Pemkab Cilacap bakal terapkan satu arah untuk Jalan Perwira. Pengukuhan DPC Abendas Cilacap, Pemkab dan Kejari tekankan pentingnya pengawasan administrasi desa.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap akan memberlakukan sistem satu arah di Jalan Perwira mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mengurangi kepadatan lalu lintas dan gangguan parkir yang kerap terjadi, terutama pada malam hari. Pemberlakuan satu arah tersebut tidak berlangsung selama 24 jam. Arus kendaraan di Jalan Perwira akan dibuat satu arah setiap hari mulai pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Cilacap Sukaryanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah aduan masyarakat terkait kondisi lalu lintas dan parkir di kawasan Jalan Perwira. Ia menjelaskan, aduan masyarakat mengenai gangguan lalu lintas dan pengelolaan parkir di Jalan Perwira kemudian dibahas melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Kabupaten Cilacap. Dari hasil forum tersebut disepakati penerapan sistem satu arah mulai 1 Oktober 2026, kendaraan nantinya hanya diperbolehkan masuk dari arah Jalan Ketamso menuju Jalan Kauman. Forum LLIJ tersebut telah dilaksanakan pada 16 September 2026. Selanjutnya sosialisasi akan dilaksanakan secara masif hingga 30 September 2026. Berlaku pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Sukaryanto menegaskan, sistem satu arah di Jalan Perwira hanya berlaku pada malam hari. Dengan demikian, masyarakat masih dapat menggunakan pola lalu lintas seperti biasa di luar jam pemberlakuan. Sistem satu baris tersebut nantinya juga diterapkan dalam pengaturan parkir. Kendaraan yang parkir akan ditata dalam satu baris di setiap ruas jalan. Untuk memastikan masyarakat memahami perubahan arus tersebut, sejumlah personel gabungan akan diterjunkan saat kebijakan mulai diterapkan. Sukaryanto menyebut personel dari Dinas Perhubungan, Polresta Cilacap, dan Satpol PP akan terlibat dalam pengawasan dan sosialisasi. Kegiatan tersebut juga akan didukung oleh Kodim. Sementara itu penindakan terhadap pelanggaran tidak langsung dilakukan pada hari pertama penerapan. Setelah rambu-rambu terpasang, masyarakat akan diberikan waktu untuk menyesuaikan diri.
1: Begini, untuk satu arah di Jalan Perwira, ini kita menindaklanjuti terkait dengan banyaknya aduan masyarakat. Karena di Jalan Perwira itu kalau pada sore hari itu banyak muda-mudi sekarang masyarakat yang mungkin nongkrong di sana, sehingga di Jalan Perwira itu pada sore dan malam hari itu parkirnya itu full di sana. Nah, melihat seperti ini karena timbulnya kemacetan sehingga perlu kita ure melalui rekayasa lalu lintas, salah satunya adalah dengan penerapan satu arah. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah melakukan rapat bersama dengan namanya Forum Lalu Lintas. Itu dihadiri dari Satlantas, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari PU, dari punya wilayah, dari kecamatan maupun kelurahan, kemudian dari Kodim, karena sana kebanyakan memang di lokasi perumahan Kodim. Dari hasil itu, untuk mengurai itu, mengatasi terhadap kemacetan itu perlu dilakukan rekayasa lalu lintas, salah satunya adalah satu arah. Satu arah akan dimulai efektif pada 1 Oktober 2026 mulai pukul 18.00 sampai pukul 24.00. Mulanya masuk dari Jalan Katamso, kemudian keluarnya di Jalan Kauman. Jadi itu. Nah, kemudian parkirnya di dua sisi, tapi hanya satu baris. Sehingga di tengah

0: memungkinkan untuk lalu lintas tetap berjalan demikian.
1: Lintas Bercahaya.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap meluncurkan layanan Pasti Uji untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengujian kendaraan bermotor. Inovasi ini juga ditujukan untuk memangkas waktu pelayanan dan mengurangi antrian di lokasi pengujian. Layanan Pasti Uji resmi diluncurkan pada Senin 21 September 2026. Pasti Uji merupakan akronim dari aksi perubahan bertajuk Transformasi Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Pra Uji Mandiri Terintegrasi pada Kabupaten Cilacap. Inovasi tersebut digagas Kabid Sarpras di Sub Cilacap Nana Fitriawan selaku project leader dan peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan 1 tahun 2026. Nana mengatakan, Pasti Uji dibuat untuk menjawab persoalan pemilik kendaraan yang belum mempersiapkan kondisi kendaraannya secara optimal sebelum mengikuti pengujian. Melalui layanan ini, pemilik kendaraan dapat melakukan pra-uji mandiri dengan mengisi formulir secara digital. Pemilik kendaraan dapat mengetahui kondisi awal kendaraan dan melakukan perbaikan apabila terdapat komponen yang belum memenuhi standar.
3: Pasti Uji ini adalah pra-uji mandiri terintegrasi pada layanan UPT pengujian kendaraan bermotor. Jadi kami sampaikan bahwa Pasti Uji, pra-uji mandiri ini bukan merupakan bagian daripada bulrekam, tapi memudahkan tool layanan pengguna jasa, pengemudi, pemilik angkutan, baik angkutan orang atau bisa mengetahui layak atau tidaknya kendaraan itu akan mendaftar pada hari ini atau hari besok yang sesuai dengan keinginan dari itu.
2: Kepala Dishub Kabupaten Cilacap Sukaryanto mengatakan penerapan pra uji mandiri membuat proses pengujian kendaraan menjadi lebih efisien. Sebelum datang ke lokasi, pemilik kendaraan dapat melakukan pengecekan dasar secara mandiri mulai dari fungsi rem, klakson hingga kondisi ban. Menurutnya, inovasi tersebut juga berdampak pada waktu pelayanan. Jika sebelumnya proses pengujian satu kendaraan dapat memakan waktu hampir 45 menit, kini waktu pelayanan dapat dipangkas menjadi sekitar 20 menit. Efisiensi waktu tersebut turut berdampak pada pengelolaan area parkir pengujian kendaraan di Dishub Cilacap, sehingga kendaraan tidak terlalu lama berada di lokasi.
0: Terkait dengan layanan Pasti Uji, ini tentu saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sangat mendukung adanya proyek perubahan atau inovasi yang dilakukan oleh saudara Nana. Karena dengan Pasti Uji ini, kita paling tidak mengurangi terhadap lamanya antrian. Karena apa? Di Pasti Uji atau adanya apa namanya terkait dengan pra-uji mandiri, artinya penyedia atau yang punya kendaraan sebelum melakukan uji itu sudah mengecek secara mandiri bagaimana remnya, klaksonnya, minimal yang tidak bisa alat bisa terdeteksi sehingga mengurangi pada waktu pelayanan antrian uji dengan yakin bahwa ini klakson berbunyi, kemudian terkait dengan apa remnya masih bisa ngerem, kemudian bannya itu masih ada, masih bagus, itu memudahkan dalam penguji pada waktu proses pendaftaran dan pemeriksaan yang ada di pengujian. Dengan begini, diharapkan yang selama ini satu kendaraan bisa hampir 45, bisa dipotong paling tidak sekitar hanya 20-an menit. Ini dalam rangka mengurangi antrian.
2: Kemudahan layanan Pasti Uji juga dirasakan masyarakat. Salah satu pemohon uji kendaraan asal Adibala, Cilacap, Sono, mengaku terbantu dengan sistem baru tersebut. Menurut Sono, proses pra-uji mandiri dan pengisian formulir dapat dilakukan menggunakan telepon seluler sehingga lebih praktis.
4: Ya, apa namanya ya? Memudahkan menghemat waktu. Panggil sama.
5: Ngisi apa aja sih, Pak?
4: Paling ngisi apa namanya itu? Pak Rekos, cek. Ngisi cek, uji apa namanya? Ngisi, rem, lengkap lah.
5: Secara mandiri ya, Pak ya?
4: Iya, secara mandiri.
5: Membantu ya, Pak ya?
4: Ya, membantu.
2: Dengan diluncurkannya Pasti Uji, Dishub Cilacap berkomitmen melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan. Peluncuran layanan tersebut ditutup dengan peresmian oleh Kepala Dishub Kabupaten Cilacap dengan slogan Pasti Uji, Pasti Siap, Pasti Selamat.
1: Lintas Bercahaya.
2: Brigit Propam Polda Jawa Tengah melalui Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan pada Senin 21 September 2026. Sebanyak 5 tangki air bersih dan 1 kendaraan AWC milik Polri diberangkatkan dalam kegiatan tersebut dengan total bantuan mencapai 35 ribu liter air. Bantuan air bersih tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jeruk Legi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial dalam rangka menyambut hari ulang tahun Propam ke-24 tahun 2026 sekaligus sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih. Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handis ke Aprilaya secara langsung memberangkatkan bantuan air bersih yang akan didistribusikan ke warga yang mengalami kekeringan. Dan Kapolresta Cilacap mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Propam ke-24 yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Yang menambahkan, bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari. Penyaluran bantuan air bersih tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah satu warga yaitu Saria, warga desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan air bersih yang diberikan Polri sangat membantu masyarakat dan menjadi bentuk perhatian kepolisian terhadap kebutuhan warga. Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan dan hubungan antara kepolisian dengan masyarakat semakin membaik.
1: Lintas Bercahaya.
2: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
6: Walah, Mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
7: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Menyambut peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro, Komandan Distrik Militer Kodim 0703 Cilacap menggelar aksi bakti sosial berupa pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan mulia tersebut dipusatkan di lapangan Plaza Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah pada Minggu pagi 20 September 2026. Sebanyak 250 warga dari berbagai penjuru Kabupaten Cilacap antusias memadati lokasi acara. Rangkaian kegiatan diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, sesi video conference bersama Panglima TNI, hingga penyerahan 200 paket sembako secara simbolis kepada masyarakat yang membutuhkan. Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Infanteri Aryuda Sakti menyampaikan bahwa aksi sosial ini digelar sebagai wujud kepedulian prajurit terhadap masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Aryuda berharap bantuan paket sembako serta layanan kesehatan gratis yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata, membantu meringankan beban ekonomi warga dan menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
2: Pemkab Cilacap menggelar pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Asosiasi Badan Pertama

0: Permusyawaratan Desa Nasional atau Abendas Kabupaten Cilacap masa bakti 2026-2031 yang dipadukan dengan agenda pembinaan di Pendopo Jaya Kusuma Cakti Cilacap pada Senin 21 September 2026. Agenda ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan serta pencegahan pelanggaran administratif. Pejabat PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana menegaskan pentingnya peran BPD dalam menjaga keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi. Pengawasan BPD dinilai tidak boleh berhenti saat pekerjaan fisik selesai, tetapi harus memastikan kepatuhan dokumen.
1: Bahwa menjalankan fungsi BPD adalah sesuatu yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan yang baik. Ketika melakukan pengawasan tentu tidak hanya pengawasan kegiatan selesai, tetapi administrasinya juga harus memenuhi administrasi yang on the track. Ya, kalau bicara kesejahteraan, secara real iyalah bahwa BPD nyata sudah berkontribusi bagi kemajuan masing-masing desa. Tetapi secara aturan APBD 2027 kan sudah diserahkan. Artinya dari RKPD dan seterusnya sudah berjalan. Nah, oleh karenanya ketika ini memang nanti harus ada kenaikan kesejahteraan bagi APBD, ini tentu dari sisi regulasi kita harus dari awal sekali. Atau berarti tidak di tahun 2027.
0: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Cilacap Muhammad Irfan Jaya menyampaikan arahan terkait pendekatan preventif dalam mengelola anggaran desa melalui sinergitas antar lembaga.
2: Pesannya adalah menjalankan tugas itu dengan bersikap adil. Betul-betul apa data yang disampaikan itu adalah dengan data yang objektif. Kejaksaan hadir bukan untuk mengintervensi, tetapi untuk bersinergi. Kita tahu bahwa Asosiasi Badan Pemerintah Desa ini di desa-desa itu seperti DPRD-nya desa. Nah, karena itu mereka tentu saja harus bisa menyerap aspirasi masyarakat desa dengan baik. Kemudian jika terjadi kesalahan pengelolaan, misalnya potensi kesalahan pengelolaan, yang didepankan adalah aspek preventifnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah itu. Kita lakukan pembenahan. Ada langkah-langkah tidak dilakukan secara berurut, berarti ada pelanggaran administratif. Nah, tapi pelanggaran administratif ini, itulah yang harus dibenahi. Kemudian dalam hal pengadaan-pengadaan, jangan bikin pengadaan yang tidak masuk akal. Nah, justru itulah fungsinya dari orang-orang yang mengawasi. Jangan sampai terjadi markup penggelembungan harga.
0: Melalui pembinaan, diharapkan BPD Kabupaten Cilacap mampu meminimalisasi risiko hukum dan menjaga integritas pembangunan di tingkat desa.
3: Lintas Bercahaya.
0: Pengurus DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau Abendas Kabupaten Cilacap masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan di Pendopo Jaya Kusuma Cakti Cilacap pada Senin 21 September 2026. Momentum ini menjadi pijakan bagi jajaran pengurus baru untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi BPD sekaligus memperjuangkan hak-hak para anggotanya. Ketua DPD Abendas Jawa Tengah Abdul Holik menjelaskan bahwa penguatan struktur di daerah bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi BPD dalam mengawal pembangunan desa secara menyeluruh.
4: Nah, memang tadi disampaikan juga, kami meminta ini bagian dari komitmen juga BPD untuk terus meningkatkan kerja-kerjanya, baik dari fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran, dengan bermitra dengan kejaksaan, berbagai program strategis pemerintah, BPD diminta juga untuk ikut mengawal. Nah, itulah kenapa kami hari ini terus memperkuat pembentukan-pembentukan pengurus di tingkat cabang, hari Cilacap, besok di Banyumas, dan seterusnya. Dan sebagian besar adalah sudah berkomitmen betul untuk bisa kolaborasi baik dengan Kajari, dengan Pemda, dan semua stakeholder untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Makanya kami selain memang secara aspiratif kita merespon untuk mengusulkan kepada pemerintah daerah, namun kami juga menekankan untuk pada saat yang sama kualitas dan kinerjanya juga ditingkatkan.
0: Sementara itu, Ketua DPC Abendas Kabupaten Cilacap yang baru dikukuhkan, Parwoto, menegaskan komitmennya untuk terus responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa serta aktif memperjuangkan kesejahteraan anggota BPD.
5: Kami dengan teman-teman di bawah selalu merespon aspirasi masyarakat, menjaga aspirasinya, dan mengembangkan pembangunan yang di desa. Tapi dengan syarat ya kita sinergi dengan pemerintah. Yang sekarang ini kami di BPD ini diayomi langsung oleh Bino Pakajari. Ini yang notabene-nya di APEPNAS. Nah, sehingga kami akan berusaha bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa ya berupaya bagaimana caranya agar pemerintah daerah untuk bisa memberikan kami. Karena apapun di BPD itu kan sama dengan apa namanya dengan kepala desa. SK-nya sama, SK-nya bupati. Cuma berbeda bukan penghasilan, berbeda honorasinya.
0: Ia berkomitmen untuk selalu berjuang bukan hanya di pemerintah desa, namun juga berjuang di provinsi maupun di pusat agar nantinya kesejahteraan bisa diperoleh oleh semua anggota BPD se-Indonesia.
3: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasa

0: Kan perubahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT yang ambil anakku ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo malam.
3: Ya enak, ya mau buat cuci-cuci. Kalau petanya ya, ini rokok yang pak cukai nih pak polosan, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
4: sekaya kaya larang,
3: kisi
4: bukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti ora pak? Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul temen bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomornya.
5: Jadi kasih ngomong lo siapa?
2: Wih, lo ngekuk,
5: aku ada keperluan, mereka mendapat penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan lebih.

legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.